main di belakang atau gimana? Enggak. Tapi nih ya Stars, bola resmi final turnamen sepak bola terbesar di dunia, Adidas Trionda, ini diproduksi di Indonesia dan rencananya akan dipakai di laga final yang akan digelar 20 Juli 2026 ya Stars. Dan gak cuma dibuat di Indonesia, Adidas Trionda ini juga dibekali teknologi sensor canggih yang mampu mengirimkan data secara real time ke ruang VAR gitu ya, untuk membantu pengambilan keputusan termasuk dalam situasi offside dan juga kontak bola yang Stars. Nah menariknya lagi, bola ini harus diisi daya sebelum pertandingan karena sensornya yang ada di dalam itu memang butuh tenaga listrik untuk beroperasi selama kurang lebih 90 menit laga pertandingan ini gitu. Nah kepercayaan memproduksi bola final Piala Dunia menjadi bukti gitu ya, apalagi diproduksinya di Indonesia yang Stars. Kalau kualitas manufaktur Indonesia itu tuh bisa lagi memenuhi standar tertinggi sepak bola dunia dari Indonesia untuk panggung terbesar dunia. Jadi emang keren aja dan itu terbukti banget lewat tulisannya yang ada di bola itu ya Stars. Jadi di bola itu tulisannya adalah Made in Indonesia gitu di bolanya. Jadi kan bolanya tuh warnanya putih ya. Terus kayak ada pleret emasnya gitu. Otomatis juga custom ada logo Piala Dunia 2026 gitu. Tapi di pleret emasnya itu jadi kayak ada ornamen emasnya gitu yang Stars. Itu tulisannya adalah Made in Indonesia. Jadi walaupun masih babak penyisihan, Indonesia sudah ada di final ya Stars. Bukan timnasnya, tapi produksi bolanya. Proud banget sih sama Indonesia karena berhasil membuat bola bekerja sama dengan Adidas Trionda gitu ya, untuk bikin bola sesuai dengan standar FIFA untuk final Piala Dunia 2026. Dan gak cuman tentang olahraga sepak bola aja yang bakal Divi kasih buat kamu. Bentar lagi Divi juga bakal kasih good news from Indonesia. Tapi kali ini ya Stars, dari dunia volley. Wah, ada apa lagi nih? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya. Sambil aku bacain dulu buat yang udah gabungan nih bareng sama Dibi. Ada Kakak Risa mau kasih rekomendasi lagu Love dan juga Khalid. Oke, aku coba cek dulu ya lagunya Love barengan sama Khalid. Kalau Cortez aku masih belum bisa puterin nih Kakak Risa, maaf banget ya. Oke, karena kalau Cortez bisanya di jamnya DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 ya di JKPOP. Jadi sekarang aku mau puterin dulu aja yang Tied Up dari Khalid barengan sama Love, rekomendasi dari Kakak Risa. Bentar lagi aku bakal baca-baca juga yang udah gabungan lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM Instagram kita di @DJFM Surabaya atau di 081

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

coming from Maroon 5, Fiesta's Wake Up Call. Kalau ini kita dibangunin sama sebuah fakta breaking news gitu ya, di mana ini sejarah baru dari olahraga volleyball ya Stars. Karena kenapa? Karena memang untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia berhasil juara AFC Volleyball Cup 2026 dengan 3 set langsung. Wuhuu, keren banget. Emang ya masyarakat Indonesia, kabar baiknya, berita baiknya hanya bergantung pada dunia olahraga aja. Karena kalau dari dunia ya udahlah ya. Nah, jadi Indonesia ini mencatat sejarah baru di kancah bola voli Asia yang Stars, di mana timnas voli putra sukses menjuarai AFC Volleyball Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Setiap setnya itu skornya adalah 3-4, 3-2, 2-5, 16, 2-5, 2-3, dan pada partai final di India yang Stars. Gelar ini jadi yang pertama untuk Indonesia sejak turnamen tersebut digelar. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya. So, ini adalah sejarah baru untuk bola voli Asia atau bola voli Indonesia ya. Kemenangan ini terasa semakin istimewa karena Indonesia berhasil membalas kekalahan dari Korea Selatan di fase grup yang Stars. Dan ini adalah penampilan solid dari Farhan Halim dan juga teman-temannya sepanjang laga final, dimana ini menjadi bukti juga gitu ya, perkembangan yang cukup pesat dari tim nasional bola voli, sekaligus menegaskan kalau Indonesia sekarang ini layak diperhitungkan sebagai kekuatan bola voli putra di tingkat Asia. Sekali lagi congratulations untuk tim bola voli putra yang berhasil menjuarai AFC Volleyball Cup 2026 ya. Semoga ada banyak berita-berita baik lah ya dari Indonesia yang Stars untuk kita semua gitu ya. Karena setiap harinya udah mulai males banget nih untuk berita-berita yang kurang baik gitu kan ya. Jadi berharapnya di ke siapa lagi kalau bukan ke para atlet-atlet kita gitu. Kalau gak di berita-berita baik, paling gak ada lah sesuatu, kalau gak dari musisinya ya, musisi Indonesia, atlet Indonesia udah, dan film Indonesia. Kita berharapnya ke mereka-mereka ini aja ada berita baik setiap harinya yang bisa kita dengar untuk membuat kita bahagia ya kan. Jadi sebagai warga negara Indonesia tuh ya boleh sambat ya kan, tapi kita coba untuk cari celahnya, kira-kira yang mana yang bisa membuat kita happy gitu loh ya Stars. Jadi makanya untuk hari ini Dibi bakal kasih sesuatu yang ngebuat kamu bahagia, good news from Indonesia yang Stars. Nah, salah satunya tadi adalah tim bola voli ini. Nah, ada berita baik apalagi dari Indonesia yang bakal Dibi kasih buat kamu. Bentar lagi banget aku bakal update ke kamu ya. Tapi aku mau baca dulu buat yang udah gabungan nih bareng sama Dibi. Ada Kak Anissa Frina yang udah gabungan. Dip, serak-serak nih suaranya, serak-serak becek gak tuh suara aku. Ini udah much better banget Kak Anissa Frina. Gak ngerti aja minggu lalu udah titik darah penghabisan, udah gak keluar sama sekali suaranya. Ya, ini udah better banget, udah suaranya udah cukup seksi untuk menjadi apa namanya, member terbaru dari Nona lah ya, kira-kira begitu. Terus ada Mas Bimo juga yang udah gabungan bareng sama Dibi. Selamat pagi Mbak Dibi. Selamat pagi Mas Bimo. Mbak Dib, mau dong request 30 Seconds to Mars yang judulnya adalah Closer the Edge ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti bakal Dibi kasih ya. Terima kasih Mam, selamat siarannya ya. Semangat juga untuk Mas Bimo kegiatannya hari ini. Have a great, great, great Monday. Ditunggu lagunya. Buat yang belum Dibi puterin yang Stars, satu-satu Dibi bakal puterin. Tapi sekarang Dibi kasih dulu satu single yang udah ada di playlist aku untuk pagi hari ini. Nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu buat yang lagi rebahan, nemenin kamu buat yang lagi liburan. Ada Coklat Jauh. Ya kalau emang liburan kayak gini sih enak banget liburan yang agak sedikit jauh ya dari kota Surabaya ya. Biar gak di Surabaya, Surabaya, Surabaya lagi. Mentok-mentok ke Sidoarjo atau ke Malang, yang agak jauh deh kayak ke Bali gitu, ke London.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sebelum aku kasih pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini ya, aku mau kasih info lagi buat kamu, good news from Indonesia. Apalagi ini soal pariwisata Indonesia. Jadi kan ini adalah musim liburan ya, bisa kita bilang ini adalah holiday season gitu ya Stars. Anak-anak pada libur sekolah, yang kuliah juga habis OAS juga libur juga gitu ya. Jadi mungkin buat kamu yang masih di rumah aja, ke pantai, ke gunung, atau ke pemandangan itu masih menjadi sebuah angan-angan dan juga diskusi bareng sama keluarga. Nah hari ini Dibi bakal kasih kabar seputar pemandangan indah yang Stars. Dimana salah satu pemandangan indah yang ada di Indonesia ini dinobatkan sebagai pulau tersembunyi Asia Tenggara dengan destinasi wisata terbaik dunia. Keren banget kan? Jadi ini dirilis sama Travel Leisure yang menobatkan 3 pulau tersembunyi Asia Tenggara sebagai destinasi wisata terbaik dunia berkat keindahan alamnya, suasananya yang tenang, dan juga pengalaman liburan yang autentik. Kalau dari Indonesia, pulau yang masuk dalam destinasi wisata terbaik dunia itu adalah Gili Trawangan ya Stars. Itu berhasil masuk dalam kategori salah satu ya dari 3 pulau tersembunyi Asia Tenggara sebagai destinasi wisata terbaik dunia. Itu adalah Gili Trawangan. Terus habis itu ada Pulau Mabul di Malaysia dan juga ada Kondau di Vietnam ya Stars, yang bisa dibilang sebagai hidden gems gitu ya. Pesona bahari kelas dunia ya Stars. Dari ketiganya, Gili Trawangan menjadi kebanggaan Indonesia karena memang pantainya yang pasir putih itu, lautnya yang jernih, terus juga warnanya yang kebiru toskaan itu, aktivitas snorkeling dan juga divingnya itu memang berhasil untuk memikat wisatawan asing ataupun juga wisatawan lokal buat datang ke sana ya Stars. Nah, masuknya Gili Trawangan dalam daftar ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Asia Tenggara bahkan dunia. Tapi tahu nggak sih ya Stars? Aku kira itu pantai yang namanya Gili itu cuma Gili Trawangan. Tapi ketika kamu coba cari di Google atau cari di internet, yang namanya Gili itu banyak banget dan gak cuma ada di Nusa Tenggara Barat atau di sekitaran Lombok sana. Bahkan ada juga yang di luar daripada NTB yang Stars. Nah, kita bakal main tebak cepat seberapa tahu kamu soal pergili-gilian ini, Gili Trawangan dan gili-gili yang lain di pertanyaan-pertanyaan yang bakal dikasih di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Siapin handphone kamu karena semua jawaban nanti lewatnya bisa lewat WhatsApp ataupun juga lewat Instagram DM ya, direct message Instagram kita. Oke? Jadi langsung aja nyalain handphonenya ya Stars, save nomor WhatsApp kita, atau kamu juga bisa DM lewat @djfmsurabaya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Langsung aja kita mulai di pertanyaan yang pertama.

Kalau tadi ada Gili Trawangan yang masuk sebagai salah satu pulau tersembunyi terbaik di dunia yang Stars tahun 2026 versi Travel and Leisure. Nah, pertanyaan pertama, Gili Ketapang, Gili Ketapang, Gili Ketapang itu ada di mana? Mungkin kalau kamu ngerasa selama ini, oh, yang namanya Gili-Gili ini pasti ada di sekitaran Gili Trawangan gitu ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat atau di sekitar NTT gitu ya, yang Stars. Tapi ada juga yang di luar daripada itu, termasuk adalah Gili Ketapang. Nih, udah aku kasih clue-nya ya, bahwa itu keluar dari Nusa Tenggara, baik itu Barat ataupun juga Nusa Tenggara Timur. Gili Ketapang ada di mana? Apakah A, ada di Malang, atau B, ada di Probolinggo? Gili Ketapang ada di mana? Apakah A, di Malang, atau B, di Probolinggo? Silakan untuk dijawab untuk pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Gili Ketapang, nih buat kamu yang udah pernah liburan ke sana, udah pasti bisa jawab dong ya. Tapi kalaupun belum pernah liburan ke sana, paling nggak ini pengetahuan umum ya yang Stars. Gili Ketapang berasal atau ada di mana? Apakah A, ada di Malang, atau B, ada di Probolinggo?

Oke, coba kita baca dulu yang gabungan ya, bareng sama Bibi untuk pagi hari ini. Kita coba cek. Yang ada di WhatsApp kita dulu ya. Yang ada di WhatsApp ini ada Kakak Dio yang udah gabungan. Kakak Dio ngejawabnya adalah B alias di Probolinggo. Baik. Terus habis itu ada Mas Hadi yang udah gabungan juga, jawabannya B. Mas Ferdi, suaramu seksi banget, Dip. Sehat-sehat Dibi, gara-gara ayam bumbu rujak dulu. Iya sis, kalau gak salah ya, betul. Betul. Ya, ini masih sisa-sisa. Tapi ini udah better banget ya. Terima kasih ya Mas Ferdi. Terus abis itu Mas Yusuf Triyono, Probolinggo, pernah kesana beberapa tahun lalu, katanya gitu. Terus abis itu ada juga Kakak Fabian yang udah gabungan. Gili Ketapang ada di Malang. Oke katanya. Oke deh, baik ya. Terus juga ada Kakak Angel, selamat pagi Kakak Angel. Barusan aja bergabung di pertanyaan pertama, tebak cepat The Morning Crew, katanya ada di Probolinggo. Oke. Mas Rishat ngejawabnya di Probolinggo juga. Mas Rishat, Kakak Angel, terus Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Hadi, dan juga Mas Dio ngejawabnya adalah Probolinggo ya, kecuali Kakak Fabian yang menjawab ada di Malang. Pertanyaan pertama, Gili Ketapang ada di mana? Apakah A ada di Malang atau B ada di Probolinggo? Kita kunci dulu jawaban dari 6 orang yang sudah bergabung di pertanyaan pertama, tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan kalau tadi Gili Trawangan itu ada di sekitaran-sekitaran luar pulau sana ya, di NTB, Youngstars. Kalau Gili Ketapang, apakah ada di sana juga? Tapi dari pilihan jawabannya, enggak. Dari pilihan jawabannya, ada di Jawa Timur, Youngstars. Antara di Malang atau di Probolinggo. Banyak yang ngejawab di Probolinggo, dan ada satu tapi yang ngejawab di Malang. Jawaban yang benar adalah Gili Ketapang ada di, apakah A Malang atau B Probolinggo? Dan jawabannya adalah B Probolinggo. Betul. Sayang banget Kakak Fabian kurang tepat ya untuk jawaban di pertanyaan pertama ya. Jadi Gili Ketapang itu adalah pulau yang luasnya kurang lebih sekitar 68 hektar di lepas pantai utara Probolinggo, Jawa Timur. Jadi ini emang terkenal dengan wisata baharinya, di mana pulau ini juga menawarkan pengalaman snorkeling, melihat terumbu karang dan juga biota laut yang stars. Nah buat kamu yang penasaran buat pergi ke Gili Ketapang yang stars, kamu bisa cek aja langsung di Instagramnya @giliketapang. Disambung ya, jadi satu ya yang stars ya. Nah kamu bisa langsung aja chat dua nomor tuh yang ada di bio Instagramnya, karena di situ kamu akan terbantu banget untuk bisa menjelajah Gili Ketapang dengan mudah ya stars. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua di tebak cepat The Morning Crew. Jujur ya, setelah dibicari tahu yang namanya gili ini, itu ada banyak banget, bahkan ada di provinsi Jawa Timur. Itu juga banyak nih ya stars, yang namanya gili. Jadi aku pikir kan gili itu kayak, oh Gili Trawangan aja gitu kan ya.
Ternyata enggak, ada banyak banget Gili Ketapang, ya Gili Loba, kayak gitu-gitu yang stars. Nah, pertanyaan kedua nih ya, yang stars mungkin kamu agak sedikit asing dengan namanya, tapi mudah-mudahan kamu bisa ngejawab ya, jangan sampai terkecoh. Gili, kalau tadi Gili Ketapang ada di Probolinggo. Pertanyaan kedua, Gili Noko. Siapa nih yang baru denger nih, Gili Noko, N-O-K-O, Gili Noko. Itu ada di titik-titik-titik. Apakah A, di Gresik, Jawa Timur, atau B, di Madura, Jawa Timur? Jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh. Kira-kira Gili Noko, N-O-K-O. Jujur ini aku juga baru tahu ya, ada yang namanya Gili Noko. Tapi kau boleh cari tahu yang stars, Gili Noko ada di titik-titik-titik. Apakah A, di Gresik, atau B, di Pulau Madura? Gili Noko ada di titik-titik-titik. Apakah A, di Gresik, atau B, di Madura? Silakan dijawab buat kamu yang tahu. Buat yang baru tahu, ih gila, aku baru banget tahu lagi ada yang namanya Gili Noko. Selama ini aku kayak taunya ya Gili Ketapang masih tahu lah gitu. Gili apalagi ya? Banyak sih sebenarnya ya stars. Terus ada Gili Ketapang, terus abis itu Gili Noko, ada Gili Trawangan, ada banyak banget gili-gili yang lain. Termasuk di Jawa Timur itu juga banyak banget ya gili ini ya stars. Nah tapi kalau Gili Noko itu ada di mana? Ada Gili Iyang juga, Gili Meno, banyak banget ya stars ya. Gili Nanggu ya kan, Gili Laba tuh. Tapi kalau Gili Noko itu ada di mana ya stars? Apakah A, di Gresik, atau B, di Madura? Coba kita cek ya jawabannya ya. Oke, ada Mas. Siapa nih tadi ya yang udah gabungan? Sebentar, dicoba ceki-ceki dulu ya. Ada Mas Dio. Nah, ada Mas Dio nih, jawabannya adalah yang A, yaitu di Gresik, baik. Terus abis itu ada Kakak Fabian, di Madura jawabannya. Terus ada Mas Hadi, jawabannya B, di Madura juga. Mas Ferdi ngejawabnya ada di Gresik, nyoba Gresik ah katanya gitu. Terus juga ada Mas Bagus, jawabnya adalah Madura, baik. Pertanyaannya sekali lagi, Gili Noko ada di titik-titik-titik. Kakak Angel ngejawab A, Gresik. Mas Richard menjawab, aduh galau nih, di Madura juga banyak lagi gili-gilian. Iya betul kan, makanya jangan sampai terjebak. Ya. Ada Mas Yusuf Triyono ngejawab Gresik. Oke. Jadi dari yang sudah bergabung, ada Mas Richard, ada Kakak Angel, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi, ada Mas Dio, itu ngejawabnya adalah Gresik. Kecuali Mas Hadi, terus habis gitu juga ada Mas Bagus, ada juga Kakak Fabian, itu ngejawabnya adalah Madura. Ya ada imbang sih, ada yang ngejawab Madura, ada juga yang ngejawab Gresik. Oke, kita kunci dulu jawaban dari Kakak Angel, Mas Richard, Mas Yusuf Triyono, Mas Bagus, Mas Ferdi, Mas Hadi, dan juga Kakak Dio ya. Jawaban-jawaban yang udah masuk ini kita kunci dulu. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan Gili Noko ada di titik-titik-titik. Apakah A, Gresik, atau B, Madura? Apakah A, Gresik, atau B, Madura?

Gresik. Jadi Gili Noko itu ada di Gresik, youngsters. Gili Noko ini adalah pulau tak berpenghuni di lepas pantai Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jadi emang ini terkenal dengan hamparan pasir putih yang bersih dan juga air lautnya yang jernih, youngsters. Banyak dari para wisatawan itu yang memilih untuk naik kapal dulu atau naik perahu sampai ke tengah, habis gitu barulah mereka berenang ataupun juga snorkeling tuh di sana ya, stars. Buat kamu yang penasaran juga sama Gili Noko yang ada di Gresik ini, kau bisa langsung aja cek di Instagramnya untuk tahu informasi lebih lanjut di @pulau_gilinoko ya, stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua plus info yang tadi di bio udah kasih, kita tuh mau bahas soal gili, youngsters. Nah, tahu nggak sih gili itu sendiri sebenarnya kata dari bahasa mana? Gili sebenarnya adalah sebuah kata dari bahasa mana? Apakah A dari bahasa Sasak NTB atau dari B bahasa Bali? Apakah A bahasa Sasak NTB atau B bahasa Bali? Gili sebenarnya adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa mana? Apakah A bahasa Sasak NTB atau B bahasa Bali? Mas Dio menjawab A, Sasak NTB. Kakak Fabian menjawab, masih typing ya, sepertinya bahasa Samsak. Apa sih kok Samsak? Sasak ya kan. Ada Mas Hadi ngejawabnya adalah B, Bali. Oke, baik. Kakak Angel, coba bahasa Sasak aja deh NTB, karena kan Gili Trawangan dari daerah sana juga, kali aja terinspirasi awalnya itu dipakai untuk Gili Trawangan. Bisa jadi, bisa jadi ya, dari kelokalan terus habis itu dipakai deh untuk ke beberapa daerah juga. Bisa jadi, bisa jadi, tidak menutup kemungkinan ya. Terus abis gitu ada juga Mas Yusuf Triyono ngejawabnya Sasak NTB. Mas Bagus menjawab bahasa Bali. Mas Ferdi menjawab Sasak aja. Oke. Sekali lagi, gili. Kita tadi udah ngebahas Gili Trawangan, Gili Noko, Gili Ketapang ya kan ya stars. Tapi sebenarnya gili itu sendiri adalah sebuah kata dari bahasa mana sih? Apakah A dari bahasa Sasak NTB atau B bahasa Bali? Yang mana yang benar ya stars? Oke, Mas Rishad ngejawab Sasak aja coba. Oke, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Kakak Fabian dan juga Kakak Dio, terus Kakak Angel, jawabnya adalah Sasak ya. Kecuali tadi ada Mas Bagus, terus abis gitu Mas Hadi ngejawabnya adalah bahasa Bali. Kita kunci dulu jawaban di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew. Gili merupakan kata dari bahasa mana? Apakah A Sasak NTB atau B Bali? 3, 2, 1, dibi kunci jawabannya. Dan gili merupakan kata dari bahasa A Sasak NTB. Betul sekali. Ada yang ngejawab Bali, gak apa-apa ya. Tapi penting banget buat dicatat nih ya stars, bahwa gili
itu merupakan bahasa Sasak NTB yang berarti adalah pulau kecil gitu. Dan makanya kenapa awalnya itu ya, bahwa gili itu dipakai untuk 3 gili yang ada di sekitaran NTB ya Stars gitu deh. Jadi memang ini awalnya untuk dipakai di pulau-pulau kecil, hidden gem gitu ya, yang ada di NTB. Tapi ternyata mungkin di luar dari NTB, mungkin ada di daerah Jawa Timur, itu juga banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni ataupun juga yang berpenghuni tapi kecil banget skupnya ya Stars. Akhirnya menggunakan istilah gili juga untuk mempermudah pemahaman dari yang namanya pulau tersebut gitu deh. Akhirnya dipakailah gak cuma di daerah NTB tapi juga di luar NTB gitu. Thank you banget buat yang udah gabungan bareng sama Dibi di pertanyaan-pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Mas Ferdi, ada Mas Bagus, ada Mas Yusuf Triyono, ada Kakak Fabian, ada Mas Adi, ada Mas Gio, ada Mas Dio, habis gitu ada juga Kakak Angel, Mas Rishad gitu ya, yang udah gabungan tadi untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan di tebak cepat The Morning Crew. Bentar lagi Dibi bakal spill untuk 2 musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa dan kenapa mereka Dibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Biar kerasa liburannya, dengerin dulu satu single Coming From The Temper Trap, Sweet Disposition, yang biasanya dipakai buat acara-acara yang menunjukkan keindahan alamnya. Spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi

Lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi, katanya video klipnya tuh gara-gara ada di pantai-pantai gitu. Jadi cocok banget ya buat buat jadi lagu berikutnya setelah kita ngebahas seputar Gili itu tadi ya, ya Stars ya. Dan sebelum Dibi kasih dua musisi yang Dibi battle-in di pagi hari ini, ada sebuah fakta yang baru aja beredar ya Stars, sebuah riset ya lebih tepatnya. Sebuah riset yang ini tentang tertawa dan juga tentang kebahagiaan. Waduh, kenapa nih Dip? Nah, jadi riset dari Stanford University nih ya Stars, menunjukkan bahwa usia 23 tahun adalah titik awal manusia mulai kehilangan tawa. Tolong ya, jangan ya yang Stars ya, tertawa aja. Ya, kalau untuk sesuatu hal yang memang patut untuk kita tertawakan. Misalnya nih, ketika kamu udah berhasil melewati ujian hidup yang benar-benar berat banget dalam hidup kamu, terus abis gitu, itu udah beberapa tahun yang lalu kamu lewatin, and then sekarang kamu udah lebih tough, sekarang kamu udah lebih tangguh lagi, sekarang kamu udah bisa tersenyum gitu ya. Kamu akan melihat hal itu sebuah yang patut untuk kita tertawakan aja gitu ya. Tapi jangan diem-diem tertawa sendiri, enggak dong, nanti disangkain

0: crazy people, ya kan? Jadi riset dari Stanford Graduate School of Business terhadap 1,4 juta orang di 166 negara ini menemukan fenomena yang disebut sebagai the humor cliff, youngsters, atau tebing humor. Jadi menariknya, grafik frekuensi senyum dan juga tawa seseorang itu tercatat akan turun cukup tajam ketika memasuki usia sekitar 23 tahun. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata di usia ini banyak orang mulai memasuki fase transisi menuju dunia kerja dan juga kehidupan dewasa, di mana tanggung jawabnya pun juga nambah, seriusnya juga nambah, targetnya itu mulai muncul, ritme hidupnya juga berubah gitu, yang stars. Tuntutan-tuntutannya juga ada. Jadi diharapkan bahwa seseorang di usia lebih dari 23 tahun yang udah lebih menjadi dewasa ini, ya stars, itu punya kewibawaan dan juga lebih kompeten di bidang tertentu. Jadi profesionalitas kerjanya itu semakin dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi gak cengingisan. Iya kan? Karena memang udah mulai berkutat sama nah yang namanya, oh ini ya yang namanya kehidupan dewasa ya gitu. Jadi tertawanya udah mulai hilang gitu. Tapi jangan sampai kita kehilangan kesenangan, kehilangan sesuatu yang membuat kita tertawa, ya stars. Jangan ya, nanti kamu malah stres dengan adanya tekanan-tekanan hidup yang jauh lebih besar di usia lebih dari 23 tahun. Kamu harus tetap punya sesuatu yang ngebuat kamu tetap tersenyum dan ngebuat kamu tetap tertawa. Entah itu nonton film, entah itu punya sahabat-sahabat yang menyenangkan, entah itu punya hobi yang membuat kamu itu jadi awet muda gitu ya, yang ketemu sama banyak orang gitu. Harus ada sesuatu itu ya stars. Kalau enggak, jangan ya. Nanti, aduh, nanti malah stres sendiri kamu ya. Jadi harus punya alasan untuk itu ya stars. So, karena ini berhubungan sama tertawa gitu ya, yang stars, ada beberapa lagu yang punya lirik tertawa. Ini adalah pancingan di hari Senin buat kamu yang sekarang ini lagi serius. Jangan lupa untuk tertawa ya, yang stars ya. Harus ada alasan untuk kamu tertawa setiap harinya. Gak boleh serius-serius banget, yang stars. Serius iya, tapi santai aja gitu loh, ya kan. Jangan serius terus, nanti usiamu masih 25 tahun, tampilannya jadi kayak 35 tahun, jangan ya. Jadi kita harus punya alasan untuk tertawa. Nah, dua musisi ini punya lagu dengan lirik tertawa, yang stars. Nah, kira-kira musisi mana yang akan kamu pilih dengan lagu yang punya lirik tertawa ini, yang stars? Langsung aja di Be Battle-in. Musisi pertama dengan dari judulnya aja udah ketawa. Ha ha ha gitu ya kan. Ada Jesse Lacy.
1: Oh, ha, ku tertawa.
0: Ada lirik tertawa gitu kan ya. Jadi musisi pertama yang di Be Battle-in adalah Jesse Lacy.
1: Kisahnya kau anggapku bahagia, tak jelas aku kecewa.
0: Walaupun sebenarnya lagu ini adalah lagu kekecewaan, lagu patah hati, tapi ya itu tadi, ada alasan untuk membuat dia tertawa. Ya, ternyata cuma aku doang nih yang suka. Ya udah sih, ditertawain aja ya.

Juicy Lucy, hahaha. Dari judulnya udah tertawa banget ya, ya Stars ya. Kalau kamu suka sama lagu-lagu dari Juicy Lucy, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah hahaha. Langsung aja kamu vote lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Musisi kedua yang dibibetelin ini juga official music videonya dari pantai-pantai. Dan ini liriknya benar-benar ada kata tertawanya juga ya Stars. Kalau ini real tertawanya karena bahagia. Ada Niji, Laskar Pelangi.

Musisi kedua ada Niji yang stars. Kalau kamu suka sama lagu-lagu Niji, salah satunya lagu nanti yang bakal dibattlein adalah Laskar Pelangi ini yang stars. Boleh kamu langsung vote aja Niji. Jadi kira-kira untuk pagi hari ini, The Morning Crew cocok banget ditutup sama dua lagu dari Jesse Lucy atau dua lagu dari Niji. Langsung aja kasih tahu yo lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekali lagi yang stars musisi pertama yang di battle-in ada Jesse Lucy.

ya, ini menertawakan kehidupan yang sebenarnya pahit, Young Stars. Just Lucy, ha ha ha. Kalau kamu suka, boleh langsung aja di vote. Sedangkan musisi kedua yang dibattlein pagi hari ini, di mana musisi tersebut punya lirik lagu tertawa, Young Stars. Ada Niji lewat lagu Laskar Pelangi.

Langsung aja vote ya yang start lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira kamu lebih pilih Jesse Luisi lewat singlenya Ha Ha Ha atau lagu dari Niji Laskar Pelangi? Dan nanti juga bakal ada satu lagu lain yang bakal dikasih buat kamu yang stars. Vote, vote, vote! Jesse Luisi, Ha Ha Ha, salah satu lagu yang nanti dia bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew, atau Niji Laskar Pelangi, lagu yang juga bakal kamu dengerin di penutup The Morning Crew. Silakan dipilih Jesse Luisi atau Niji, Niji atau Jesse Luisi. Yang mana yang jadi favoritnya kamu? Langsung aja kasih tahu sekarang juga sambil dibiputerin beberapa lagu lagi yang ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini ya stars, yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi stay tune terus di sini di 94,8 FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: bikin kamu tuh tertawa walaupun usia kamu udah lebih dari 23 tahun ya Stars. Bisa dibilang sih itu adalah sahabat yang sesungguhnya gitu ya.
1: Sejati tidak akan pergi, teman sejati.
0: Dan gak cuma Nadia waktu tertawa aja, tapi juga berhasil menjadi sosok yang jadi sandaran kita ketika kita mungkin lagi bersedih, atau kita lagi berduka, atau kita lagi kesusahan, kita lagi mengalami masa yang sulit gitu ya. Emang kita gak harus ketemu tiap hari yang Stars, tapi pengertian dia, kehadiran dia itu tuh selalu berarti buat kita. Nah kalau kamu punya yang kayak gitu, best, harus dipegang kencang-kencang, karena semakin dewasa kita, circle pertemanannya semakin kecil, dan kita orang dewasa ini tuh memilih untuk udahlah, apa itu geradak geruduk kesana kesini gitu ya. Tapi berteman dengan beberapa orang yang emang benar-benar low maintenance, tapi benar-benar berarti banget karena kehadirannya dia tuh selalu ada buat kita. Termasuk pun kita buat mereka itu sangat sulit banget untuk ditemukan sama sebagian orang gitu. Jadi beruntunglah kamu ketika kamu udah punya sahabat sejati model kayak gitu, yang bisa ngebuat kamu tertawa ya Stars. Karena berdasarkan riset dari Stanford, ternyata kalau usianya udah lebih dari 23 tahun, tertawa manusia itu udah mulai berkurang banget ya Stars, karena memasuki masa-masa kedewasaan dan juga keseriusan, plus juga profesionalitas kerja gitu kan. Nah ngomongin soal tertawa, tetap dong di hari Senin ini kita harus punya alasan apa yang membuat kita harus tertawa untuk menghindari stres-stres yang berlebihan. Nah dua musisi ini ya Stars punya lagu yang dimana di dalamnya itu ada lirik tertawanya ya Stars. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih dari dua musisi ini? Dibi bakal spill lagi. Tadi udah Dibi spill, sekarang waktunya Dibi buat nge-spill lagi. Musisi pertama adalah musisi baru asal Bandung ya Stars, yang sukses lewat lagu-lagu galaunya ya Stars ya. Dan musisi pertama ini adalah Jis Luisi lewat single Ha Ha Ha.
1: Tertawa.
0: Walaupun mungkin dari judulnya aja udah tertawa, hahaha, dan ada lirik tertawanya, tapi tertawa yang dimaksud di lagu ini adalah menertawakan kesedihan, menertawakan sakit hati gitu kan ya. Jadi sesuatu hal yang menyakitkan hati aja masih bisa kita tertawain gitu ya Stars, kalau kita udah berhasil berdamai dengan keadaan tersebut.

Jadi, kira-kira yang star, siapa mana yang jadi favoritnya kamu? Apakah musisi pertama ini, Jisil Lacey, lewat single Hahaha? Atau musisi kedua, yang dimana tertawanya emang benar-benar tertawa lepas karena bahagia? Ada Niji lewat lagu Laskar Pelangi.

0: Kira-kira mau pilih Jus Luisi, hahaha, atau Niji aja deh, Laskar Pelangi. Kalau kamu punya dua lagu andalan kamu dari Jus Luisi, pilih Jus Luisi aja. Tapi kalau kamu merasa bahwa hari Senin ini harus dibuka dengan vibes yang positif, kayaknya cocok banget ngedengerin lagu Laskar Pelangi, boleh banget pilih Niji, Niji, Niji. Terutama buat kamu yang kangen Niji versi suara Giring ya, boleh banget. Silakan aja dipilih antara Jus Luisi atau Niji yang Stars.
1: Takkan terikat waktu.
0: Sekali lagi biar kamu gak lupa ya kan, karena kamu sambil kerja, mungkin kamu sambil cuci-cuci, kamu sambil masak, kamu sambil rebahan. Nah, biar gak lupa diingetin, ada dua musisi nih yang dibattlein, dimana masing-masing musisi ini punya lagu dengan lirik tertawa. Biar kita di hari Senin ini punya alasan untuk tertawa. Itu adalah sebagai pengingat ya yang Stars dari Dibi buat kamu. Jangan lupa untuk tertawa sesibuk apapun kamu, sesetres-setresnya kamu. Harus punya kotak tertawa ya. Yang paling enggak satu hari sekali aja dikeluarin biar enggak stres-stres banget yang Stars. Nah, dua musisi ini bakal Dibi battle-in yang dimana nanti kalau misalkan ada yang banyak milih Jus Luisi, nah berarti nanti akan ada dua lagu dari Jus Luisi yang bakal Dibi puterin di akhir The Morning Crew yang Stars. Salah satu lagunya adalah ha

Sedangkan musisi kedua, ini vibesnya emang bener-bener happy banget. Apalagi official music videonya itu juga dilakuin di pantai. Jadi cocok banget ya sama pembahasan kita di hari ini ya, Stars. Musisi kedua adalah Nia.

Yang mana yang bakal kamu pilih? Yearstars Niji atau Jesse Luisi? Langsung aja pilih lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil kamu pilih-pilih Niji atau Jesse Luisi ya, Jesse Luisi atau Niji ya, di tengah-tengah kebingungan kamu untuk memilih dua musisi yang Dibi battle-in di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini, sambil Dibi puterin dulu satu lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat Dibi puterin pagi hari ini. Selamat pagi Mas Yusuf UU. Katanya mau kasih rekomendasi lagu dari Avengers Sevenfold yang So Far Away. Jadi langsung aja ini dia buat Mas Yusuf UU dan juga buat Youngster.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Standby, hovering. 9.48 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Jadi sekarang waktunya Dibi buat bacain dulu ya yang udah gabungan nih yang stars bareng sama Dibi untuk pagi hari ini memilih gitu ya. Memilih kira-kira dari dua musisi yang Dibi battlein ini yang mana yang kamu pilih ya stars ya. Coba kita lihat dulu untuk yang sudah bergabung bareng sama Dibi. Oke, baik. Yang udah bergabung ini kita mau sapa dulu. Ada. Siapa nih namanya nih? Kakak Ika. Kakak Ika memilih Niji aja Kak Dibi. Vibes-nya positif banget, cocok buat di hari Senin katanya gitu. Baik. Terus juga ada Mas

0: Rishad memilih Niji aja dong. Aku tahu lagu-lagunya Niji. Ancan mau ngelawas. Terus juga ada Mas Yusuf UU yang memilih, aku pilih Niji kak. Oke, Mas Ferdi, Niji ah Giring masih waras, sekarang ikut politik masuk kabinet. Wow. Uduh, untung gak aku lanjutin dengan suara yang lantang dan keras gitu ya. Mas Ferdi, pelan-pelan Mas Ferdi, bahaya ini ya. Oke, Mang Tia, Niji katanya gitu. Oke. Terus ada Kak Yanti memilih Niji kak. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5 suara memilih Niji. Satu suara ada Kak Angel memilih, enam memilih Niji, dan satu suara Kak Angel memilih Jisoo Luisi. Emang Gen Z banget lu ya. Emang pilihnya Jisoo Luisi karena Gen Z banget ya. Yang lainnya ini emang bukan angkatan Gen Z ini ya. Iya, milenial ini yang memilih Niji ini. Tapi karena memang vibes-nya itu adalah vibes positif banget ya. Jadi bisa kita bilang bahwa telak nih yang Stars, 6 suara memilih Niji dan 1 suara memilih Jisoo Luisi. Berarti bisa kita putuskan bahwa musisi yang berhasil unggul di back to back song adalah Niji. Jadi 2 lagu yang bakal dikasih yang Stars buat kamu di penutup The Morning Crew pagi hari ini adalah Laskar Pelangi, dan juga nih, ini adalah lagu yang membawa Niji, itu namanya besar banget ya yang Stars di industri musik Indonesia, yaitu Disco Lazy Time. Nanti bakal ada 2 lagu yang diputerin ya, Laskar Pelangi dan juga Disco Lazy Time. Itu dia 2 lagu persembahan dari Niji, musisi yang udah kamu pilih di Back to Back on The Morning Crew. Itu juga sebagai tanda bahwa Dibi harus pamitan dulu ya yang Stars dari The Morning Crew. Thank you banget buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 sampai menuju ke jam 9 ya Stars. Saya selalu buat kamu, dan besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama. Jangan lupa nanti di jam 11 sampai jam 1 bakal ada special edition DJ Alvin di jamnya yang Stars, bakal puterin banyak lagu-lagu dari Okai yang Stars, karena ada kabar yang kurang mengenakan di mana Kai harus mundur dari Okai yang Stars. Dengerin ya nanti special edition di jamnya yang Stars, jam 11 sampai jam 1 barengan sama DJ Alvin. Sorenya bareng sama DJ Kiki bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 di Sunset Vibes. Malamnya Norebang bareng sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 di JK Pop. Dan buat kamu yang ketinggalan kemarin di Indo 20, siapakah posisi jawara Indo 20 minggu kemarin? Bentar lagi banget kita bakal kasih tahu lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Jadi jangan lupa untuk follow social media kita @djfmsurabaya. Jangan lupa juga untuk save nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Kamu bisa dengerin DJFM dimanapun dan juga kapanpun kamu mau, karena kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi namanya On Ears, udah ada di Play Store dan juga di App Store. Waktunya Dibi pamit youngsters. Happy-happy buat kamu, lancar aktivitas kamu di hari ini. Jangan lupa tertawa. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 29 Juni 2026. Please welcome Niji. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song, pilihan yang terbaik.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan kan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM

0: UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
1: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya. Dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
0: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
1: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market. Itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk. Misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa. Itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, yaitu fokus digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
0: Sementara itu, pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang terciderai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam 2 kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
0: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
2: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: by DJ FM. Love baru aja ngumumin kalau dia lagi ngejalanin masa-masa sulit nih Young Stars dan mutusin buat ngambil jeda sebentar dari dunia musik plus manggung. Ini dia lakuin demi menjaga kesehatan mentalnya Young Stars. Karena kondisi ini, Love bahkan juga sampai ngebatalin keterlibatannya di tour Khalid It's Always Summer Somewhere.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Yeah.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Mas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya. Pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan. Yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Pawitra Band, musisi asal Surabaya yang terbentuk di tahun 2015 ini nyajiin karya musik pop alternatif yang beraliran indie pop yasters. Beranggotakan Faye sebagai vokal dan bassist, Sahtanta sebagai gitaris, dan Diki sebagai drummer, Pawitra udah nyiapin album loh ternyata berjudul Summit. Tapi baru ada satu track dari album itu yang dirilis, yaitu Itensi Asa. Itensi Asa sendiri dirilis tanggal 21 Januari 2024 yang nyeritain tentang harapan yang terus aja dikasih tapi gak selesai-selesai. Pawitra Band lewat single

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi kejesir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: lenyap berbekas nanti atau mau menurutuk cara.
1: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
2: Hai, saya Raisa.
3: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Cats. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Yester, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Neighbor po yung DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo youngsters. Akhirnya kembali lagi bareng sama Alvin di jamnya Youngsters. Ya bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan Youngsters, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Akhirnya ketemu juga di hari Senin Youngsters ya. Semoga awal minggu kamu berjalan lancar. Pekerjaan hari ini gak terlalu numpuk lah ya. Dan tentunya Youngsters ya, pagi hari ini berhubung DJ Hansnya lagi berhalangan hadir untuk menemani kamu, jadi ditemani sama DJ Alvin dulu gak apa-apa kali lah ya. Sama aja kok. Jadi spesial untuk hari ini, jamnya Youngsters itu lagi ada listening party dari Okai. Jadi selama 2 jam ke depan kita bakal ngikutin perjalanan mereka Youngsters ya. Gimana dari awal karir mereka sampai berada di ujung kemarin, yang dimana salah satu dari vokalisnya itu mengundurkan diri Youngsters. Tapi sebelum itu Youngsters, kita sebagai pembuka pada pagi hari ini, bukan pagi dong, udah siang. Udah siang Youngsters ya. Kita awali lagu siang hari ini ada dari Lomba Sihir. Ini dia, Melompat Lebih.

0: aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

You're listening to 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Alvin di sini Youngsters di jamnya Youngsters asik. Jadi langsung tune in aja Youngsters ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di frekuensi 94.8 FM atau bisa juga live streaming ya untuk dengerin Alvin siaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu langsung aja gercepin ke WhatsApp kita Youngsters untuk gabungan untuk rekomendasiin lagu favorit kamu di siang hari ini ya. Tentunya menemani kamu entah itu makan siang atau untuk menemani pekerjaan kamu Youngsters. Jadi langsung ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Tentunya Alvin bakal bacain satu-satu rekomendasi lagu dari kamu, bakal puterin juga semuanya yang ses. Jadi bakal kebagian, tenang aja. Jadi langsung tune in ya ke gabungan WhatsApp kita sekali lagi di 081-888-0948. Dan yang Alvin bilang tadi, hari ini kita akan mendengarkan listening party dari Okai. Nah, nama Oke ini yang seharusnya mungkin baru muncul beberapa tahun terakhir ya. Tapi sosok dibaliknya tentu udah nggak asing lagi gitu kan. Ada Nico Al-Hakim atau yang akrab disapa Okin ya. Kalau kamu tahu, itu dia seorang musisi, seorang produser juga sekaligus basis yang udah cukup lama berkecimpung di industri musik Indonesia gitu. Kemudian di sisi lain ada Kai, yaitu musisi muda dengan karakter vokal yang khas. Nah, keduanya ini sering tampil bersama Youngsters sebagai duo reguler di beberapa venue di kawasan Jakarta Selatan ya. Kemudian dari panggung ke panggung kecil itulah mereka mulai banyak bertukar ide dan melihat respons penonton secara langsung ya. Hingga akhirnya muncul keinginan untuk membuat proyek musik yang benar-benar merepresentasikan diri mereka lah. Nah, jadi bukan sekedar membentuk duo ya. Okin dan Kai ingin membuat musik pop yang tetap ringan didengar, kemudian tetapi punya cerita yang dekat dengan kehidupan anak muda gitu. Jadi musik yang bisa didengarkan saat jatuh cinta bisa, terus patah hati juga bisa, bahkan saat sedang menikmati perjalanan pulang atau menikmati kerja-kerja juga bisa yang seterusnya. Nah, akhirnya pada tahun 2022 ya, lahirlah Okai. Jadi debut mereka langsung dibuka lewat sebuah lagu ya, yang sampai hari ini masih menjadi salah satu lagu paling dikenal dari Okai ini Youngsters. Jadi lagu ini terinspirasi dari pengalaman yang sering mereka lihat ketika tampil di berbagai tempat hiburan malam di Jakarta Selatan gitu. Jadi tentang dua orang yang mungkin hanya bertemu semalam ya, saling berbagi cerita dan rasa, tetapi ketika pagi datang yang tersisa hanyalah perasaannya. Jadi wajahnya mungkin udah lupa tuh ya, namanya pun gak diinget lagi gitu. Jadi langsung aja ya, kita langsung masuk ke lagu pertama dari Okai Youngsters sebagai pembuka listening party pada siang hari ini. Ini dia, Lupa Nama, Ingat Rasa.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Ticus!
4: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winslow.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Nah, yang serius itu dia satu lagu debut dari Okai ya. Yang tadi sebelum lagu ini aku puterin itu ada yang berjudul Lupa Nama Ingat Rasa. Menariknya, banyak orang mengira lagu ini tuh hanya bercerita tentang kehidupan malam atau cinta sesaat gitu kan. Padahal kalau kita dengerin lebih dalam ya, Okin dan Kai ini justru ingin menggambarkan perasaan seseorang yang berharap hubungan ini tuh bisa menjadi lebih serius gitu. Tapi ternyata hanya dianggap sebagai pertemuan singkat, Youngsters ya. Itulah kenapa liriknya terasa relate gitu buat banyak orang. Kemudian lagu ini juga menjadi perkenalan yang sangat kuat ya tentang identitas dari Okai sendiri. Mereka nggak ingin terjebak pada satu warna musik aja. Jadi Okin tuh pernah mengatakan kalau musik Okai adalah musik pop sebenarnya, tapi pop yang ingin dibuat dengan berbagai macam nuansa lah. Kadang romans, kadang sendu, kadang ceria gitu ya. Tapi tetap terdengar sederhana dan mudah dinikmati siapa aja. Jadi filosofi itu yang kemudian menjadi ciri khas mereka nih, Youngsters. Kemudian keseriusan mereka juga terlihat lah dari orang-orang hebat yang terlibat di balik layar. Untuk lagu debut ini, mereka tuh menggandeng Lalei Manino sebagai produser sekaligus penulis lagu. Lalu ada Kamga juga sebagai vokal direkturnya. Jadi sejak awal nih, Okai itu memang ingin menghadirkan kualitas musik yang mateng. Jadi setelah debut yang mendapat sambutan positif, Okin dan Kai nggak berhenti sampai di situ ya, Stars. Mereka terus masuk studio, menulis lagu demi lagu ya, sampai akhirnya menemukan warna yang benar-benar mereka inginkan. Kalau lagu pertama tadi menceritakan seseorang yang hanya meninggalkan rasa ya, lagu berikutnya ini punya cerita yang bisa dibilang berbeda lah. Kadang dalam hidup tuh kita gak selalu butuh solusi atas semua masalah gitu. Ada kalanya kita cuma butuh seseorang yang hadir, mendengarkan, lalu membuat hati itu terasa lebih tenang. Nah, perasaan itulah yang dibawa lewat lagu berikutnya yang search. Ini dia lagu dari Okai yang kedua, Pelipur Jenuh Rasa.

0: Lagunya keren-keren.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Masih bareng sama Alvin yang search di jamnya, yang search yang menemani kamu selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 1 siang. Menemani kamu makan siang, yang search ya. Jadi langsung aja sekarang join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Saatnya aku bacain satu-satu rekomendasi lagu dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp kita pagi hari ini nih, udah berjibun banget nih ya. Yang pertama ada dari kakak Amalia ya. Selamat pagi Min, pagi juga. Izin request Takkan Terulang by Vanessa Z x Ronnie Parulian. Terima kasih. Oke kakak Amalia, tadi udah aku puterin juga lagunya Vanessa Z, Ronnie Parulian, Takkan Terulang. Jadi centang ya sudah. Sama ada dari kakak Indah. Kakak Indah, selamat siang kak, izin mau request lagu Semesta by Kendrick. Terima kasih. Sudah aku puterin juga sebelum ini tadi kak Indah ya. Jadi sudah selesai lagunya Kendrick. Next ada dari kakak Stephanie. Selamat siang Min. Siang, saya Carmelita. Oh Carmelita ternyata namanya. Jadi namanya Stephanie Carmelita, berarti dipanggilnya Carmelita. Okay. Saya Carmelita, izin request Fajar Nur, salah apa aku? Okay. Udah aku masukin playlist juga Kak Carmel ya. Abis ini aku puterin special untuk Kak Carmel. Lalu ada dari Kakak Dinda. Hi Min, izin request Haha Sabrina Leonor. Terima kasih banyak. Okay. Hanya ditunggu ya kakak Dinda. Lalu ada dari kakak siapa? Ini haha juga nih. Wah banyak juga ya yang request haha, yang ses kakak Maria, kakak Asri juga. Ada kakak Azahra. Lalu ada kakak Vika juga. Kakak Nailul. Lalu kakak Aulia ya. Terus kakak siapa lagi? Karina, kakak Putri juga, Kak Putri, Kak Nesya, Kak Windy. Nah, udah. Udah, semuanya request satu lagi yang sama ya. Haha, yaitu dari Sabrina Leonor ya. Ditunggu lagunya kakak, sudah aku masukin playlist ya. Next, ada dari siapa? Nextnya adalah, sebentar. Ada dari kakak Ali Gozali yang search yang barusan join di WhatsApp kita. Halo, saya Ali Gozali dari Pasuruan. Siap. Ali mau request Okay Cinta Begini. Tolong diputerin. Tak tunggu sampai jam 12 siang. Waduh. Sabar Kak Ali Gozali ya. Nanti aku pasti puterin Cinta Begini. Jadi ditunggu lagunya ya. Sudah aku amanin di playlist juga. Jadi aman aja Kak Ali Gozali. Ditunggu. Lalu ada dari kakak siapa? Bunda Dian, selamat siang di JFM Surabaya Radio. Izin request lagunya Candice berjudul Semesta. Oh, Semesta tadi udah juga Bunda Dian ya. Sudah aku puterin, centang. Next ada dari Kakak Ferdi. Halo Kakak Ferdi. Katanya, tumben jadi lelaki siang, Vin. Lelaki siang gak tuh? Kayak gimana gitu ya. It's okay, gak apa-apa, lelaki siang, aman aja Kak Ferdi ya. Request Ziva Kata-Kata, asik. Makasih Vin, sehat selalu. Terima kasih juga Kak Ferdi ya. Sehat-sehat juga Kak Ferdi. Udah aku amanin di playlist juga, ditunggu Kak Ferdi. Ada dari Kak Bimo juga, halo Kak Bimo. Siang Mas Alvin, siang Kak Bimo, mau request Bernadia Fat Perunggu yang Peluk Aku Sekarang. Thanks Mas Alvin. Ini kira-kira Mas Bimo ini kenapa nih? Kalau mau cerita boleh. Sampai mau dipeluk gitu Mas Bimo ya. Udah aku siapin juga di playlist Mas Bimo, ditunggu lagunya. Lalu ada dari lagunya. Ada dari di WhatsApp sudah itu saja yang search. Kita cek di Instagram kali ya. Let's go, kita cek di Instagram. Ada dari kakak Kevin Graham ya. Halo, saya Kevin Graham dari Cianjur. Waduh, jauh juga ya yang search dari Cianjur. Berarti kak Kevin ini streaming ya harusnya ya. Request lagu Padi, Kau Malaikatku. Oke, boleh banget kak Kevin ya. Ditunggu lagunya Kau Malaikatku. Udah aku amanin juga di playlist, aman aja ya kak Kevin. Jadi sebelum kita lanjut ke Okay yang search ya siang hari ini, kita puterin dulu rekomendasi lagu dari kamu semuanya ya. Langsung saja, ini dia, ada Fajar Nur, Salah Apa Aku.

You're still listening to 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Masih bareng sama Alvin di jamnya Youngsters. Ya, balik lagi kita masih membahas soal Okai Youngsters. Kalau diperhatikan ya, hampir semua lagu Okai itu selalu terasa hangat gitu ya. Mereka gak pernah berusaha membuat musik yang terlalu rumit. Justru Okin dan Kai ini memilih menulis lagu dengan cerita yang sederhana yang sederhana, tapi dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin karena mereka percaya ya, cerita yang paling sederhana itu justru lebih mudah sampai ke hati pendengarnya gitu. Nah, setelah debut mereka mendapat sambutan yang luar biasa lewat Lupa Nama Ingat Rasa ya. Jadi Okin dan Kai itu mulai mempersiapkan karya-karya berikutnya. Jadi mereka gak mau dikenal hanya karena satu lagu viral. Jadi mereka ingin membangun identitas sebagai duo yang punya warna musik sendiri gitu. Nah, yang menarik, hampir semua proses kreatif Okai ini dikerjakan dengan sangat serius ya, Youngsters. Jadi mereka banyak berdiskusi soal tema lagu, aransemen, sampai karakter vokal yang ingin ditampilkan gitu. Jadi Okin yang sudah punya pengalaman sebagai produser musik nih, mencoba memberikan ruang agar karakter suara Kai tetap menjadi pusat perhatian. Dan hasilnya, lagu-lagu Okai itu terdengar ringan, tapi tetap punya kualitas produksi yang matang gitu. Bahkan dalam beberapa kesempatan ya, Okin pernah mengatakan bahwa ia itu ingin Okai menjadi musik yang bisa didengarkan kapan aja. Mau itu lagi nyetir, lagi kerja, lagi nongkrong gitu kan. Atau sekedar menikmati malam sendirian deh gitu kan. Lagu-lagu mereka tetap terasa cocok menemani. Nah, yang Stars, kalau dua lagu sebelumnya lebih banyak bercerita tentang rasa nyaman dan kehilangan ya, lagu berikutnya membawa cerita yang sedikit berbeda lah. Pernah gak sih kamu tahu kalau hubungan itu gak sehat ya, Stars? Tapi entah kenapa sulit gitu untuk pergi ya, untuk hengkang dari hubungan itu tuh sulit banget gitu kan. Nah, semakin ingin menjauh justru rasanya semakin terikat lah. Jadi perasaan seperti itulah yang coba digambarkan lewat lagu berikut ini dari Okai. Ini dia Youngsters, Racun.

0: wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Cinta Begini ada spesial bersama Adriana Khalif yang serius. Tapi sebelum itu ya, kita bahas dulu lagu yang sebelumnya. Ada lagu Racun. Nah, lagu ini menggambarkan bagaimana cinta kadang bisa menjadi sesuatu yang indah gitu. Tapi di sisi lain juga bisa berubah menjadi candu yang menyakitkan ya. Itulah kenapa judulnya dipilih Racun. Karena seseorang tuh bisa aja sadar kalau hubungannya tuh gak lagi sehat, tapi tetap memilih bertahan karena terlalu mencintai, yesters. Nah, memasuki pertengahan tahun 2022 itu menjadi momen yang sangat penting juga buat perjalanan Okai, yesters ya. Setelah merilis beberapa single, akhirnya Okin dan Kai memperkenalkan album perdana mereka yang berjudul Together We Are Okai. Kalau diterjemahkan secara sederhana ya, judul album ini berarti bersama kita akan baik-baik aja gitu. Nah, filosofi itu bukan cuma ditujukan untuk Okin dan Kai sebagai duo, tetapi juga untuk semua pendengar mereka yang stars. Jadi album ini menjadi bentuk ajakan bahwa apapun masalah yang sedang dihadapi, semuanya akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama gitu kan. Benar sih. Terus album ini juga memperlihatkan sisi musikalitas mereka yang lebih luas ya. Jadi bukan hanya lagu-lagu romantis, tetapi juga lagu tentang proses menerima keadaan, tentang kehilangan, tentang harapan, sampai tentang mencintai diri sendiri gitu. Nah, di album inilah Okai mulai menunjukkan bahwa mereka tuh bukan sekadar duo pop biasa, tetapi musisi yang ingin bercerita lewat setiap lagunya, yesters. Kemudian kalau tadi ada Cinta Begini ya, yang berkolaborasi dengan Adriana Khalif yang stars. Kolaborasi ini menjadi salah satu karya yang cukup menarik juga dalam perjalanan Okai ya. Dimana perpaduan warna vokal Kai dengan karakter khas Adriana Khalif ini membuat lagu ini terdengar lebih hangat gitu. Sekaligus soulful juga. Nah, terus menunjukkan bahwa Okai gak takut untuk bereksplorasi ya. Jadi mereka membuka ruang untuk bekerja sama dengan musisi lain tanpa kehilangan identitas musik yang sudah mereka bangun sejak awal. Nah, kemudian memasuki tahun-tahun berikutnya, nama Okai pun sering terdengar yang stars. Lagu-lagu mereka mulai diputar lah tuh di berbagai radio Indonesia ya, masuk ke playlist digital, hingga tampil dalam berbagai festival musik. Ada pernah konser kampus juga, acara hiburan. Terus akhirnya Okai berhasil lah membangun komunitas pendengar yang setia. Terus banyak juga orang-orang yang suka gitu sama lagu-lagu mereka. Bukan hanya karena melodinya enak didengar ya, tetapi karena liriknya juga terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar dari Okai ya. Mereka nggak berusaha membuat lagu yang rumit nih. Jadi mereka cuma bercerita. Dan ternyata cerita itu berhasil menemukan pendengarnya sendiri yang stars. Dan sekarang lanjut lagu yang gak kalah manis dari Okai ya. Ya, dimana Okai ini ingin menceritakan bahwa mencintai seseorang tuh gak selalu harus dengan kata-kata yang besar. Kadang perhatian kecil hadir ketika dibutuhkan gitu. Atau sekedar menanyakan, udah makan belum? Justru menjadi bentuk kasih sayang yang paling bermakna yang seharusnya. Langsung saja, ini dia, Sayang.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengar, ada rekomendasi lagu dari Kak Kevin Graham yang search ya dari Instagram tadi, ada Padi Kau Malaikatku. Asik, sudah aku puterin Kak Kevin. Kita lanjut yang search ke Okai ya. Tadi barusan kamu sudah mendengarkan lagu Sayang dari Okai ya. Dan kalau kamu perhatiin nih, hampir semua lagu Okai itu sebenarnya punya satu benang merah yang sama gitu, yaitu bercerita tentang hal-hal sederhana yang sering kita alami ya. Jadi bukan kisah cinta yang terlalu dramatis gimana-gimana, tapi justru tentang perhatian kecil aja gitu kan. Ada rasa nyaman dan bagaimana seseorang bisa menjadi rumah lah bagi orang lain. Kemudian di balik perjalanan mereka, Okin dan Kai juga punya satu keinginan yang menarik ya Stars. Mereka gak cuma ingin menciptakan lagu baru ya, tapi juga ingin mengajak generasi muda nih kembali mengenal lagu-lagu Indonesia yang sudah lebih dulu mewarnai industri musik tanah air gitu. Karena itulah mereka memutuskan untuk membawakan ulang ya, ada lagu legendaris milik Naif ya, yaitu berjudul Posesif. Nah buat mereka, lagu ini bukan sekedar remake, tapi ini adalah bentuk penghormatan kepada karya musisi Indonesia yang udah menginspirasi banyak generasi lah ya. Tantangannya tentu gak mudah ya Stars. Lagu Posesif sudah sangat melekat dengan karakter David, Bayu, dan Naif. Jadi Okin dan Kai ini berusaha memberikan sentuhan baru lewat aransemen yang lebih modern tanpa menghilangkan ruh lagu aslinya. Nah dan hasilnya mendapat banyak respon positif juga. Banyak pendengar lama itu menikmati warna baru dari lagu ini ya. Sementara pendengar muda jadi kembali mengenal salah satu lagu pop Indonesia yang bisa dibilang ikonik lah ya youngsters. Langsung aja kita dengerin lagunya yang versi Okai dari lagu tersebut. Ini dia, Possessive.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: DJ Highlight.
4: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
5: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
3: DJ Highlight.
4: DJ Highlight.
3: DJ Highlight
4: by DJ.

Yeah, Youngsters, masih bareng sama Alvin di sini di jamnya Youngsters. Wah, tadi sudah kamu dengerin ada lagu dari versi Okai yang berjudul Possessive, Youngsters. Lewat lagu ini kita bisa melihat nih ya bagaimana Okin dan Kai ini sangat menghargai perjalanan musik Indonesia gitu. Jadi mereka nggak sekedar mengcover, tapi benar-benar menghadirkan interpretasi baru yang tetap menghormati karya aslinya ya. Dan kalau kita melihat perjalanan mereka dari awal, sebenarnya waktu 5 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, Youngsters. Selama 5 tahun itu, Okai berhasil menghasilkan berbagai single, merilis album perdana, kemudian juga tampil di banyak panggung musik ya, serta membangun identitas mereka sebagai duo pop yang punya karakter kuat gitu. Nah, yang membuat banyak orang jatuh cinta dengan Okai ini bukan hanya musiknya, tapi di mana chemistry antara Okin dan Kai, Youngsters. Di berbagai wawancara ya, keduanya itu terlihat saling melengkapi lah. Jadi Okin berperan banyak dalam proses kreatif, aransemen, dan produksi musik ya. Sementara Kai sendiri hadir dengan karakter vokal yang hangat dan mampu menyampaikan emosi dalam setiap lagunya. Jadi perbedaan karakter itulah yang justru menjadi kekuatan mereka nih. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak pendengar merasa kehilangan ya ketika mendengar kabar yang datang beberapa hari lalu. Tapi sebelum kita sampai ke cerita itu, Youngsters, kita lanjut dulu ya mendengarkan satu lagu yang menggambarkan arti kebersamaan. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa hubungan yang baik itu bukan tentang siapa yang paling sempurna gitu, melainkan tentang dua orang yang memilih untuk terus berjalan nih, berjalan bersama apapun yang terjadi. Ini dia dari Okai, Tetap Satu.

Satu lagu dari OKI yang Search Peneman Malam Sepi. Dan satu lagu sebelumnya ya, kamu sudah mendengarkan lagu yang berjudul Tetap Satu. Dan mungkin lagu ini terasa sedikit berbeda ya kalau didengarkan hari ini, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 24 Juni 2026, Kai mengumumkan bahwa dirinya resmi mengakhiri perjalanannya bersama OKI setelah 5 tahun berkarya yang Search. Nah, kabar itu tentu membuat banyak penggemar terkejut ya. Lewat unggahan di media sosial, Kai menuliskan sebuah pesan yang cukup menyentuh lah. Ia mengucapkan terima kasih kepada Okin, seluruh tim, keluarga, dan tentu para pendengar yang sudah menemani perjalanan OKI sejak awal. Kemudian Kai juga menjelaskan bahwa keputusannya itu bukan karena konflik ataupun perselisihan yang Stars, melainkan karena ia itu ingin membuka lembaran baru dalam perjalanan hidup dan karirnya. Nah, ia tuh percaya bahwa setiap perjalanan pasti memiliki waktunya sendiri. Ada masa untuk memulai, ada masa untuk bertumbuh juga, dan ada juga masa ketika seseorang harus berani melangkah menuju mimpi berikutnya. Dan yang membuat banyak orang ikut terharu adalah kalimat penutupnya yang Search. Kurang lebih, Kai mengatakan bahwa ini bukan akhir, ini hanyalah awal dari perjalanan yang berbeda. Nah, kalimat sederhana itu membuat banyak penggemar akhirnya bisa menerima keputusan tersebut. Karena mereka sadar ya, Stars, perpisahan bukan berarti menghapus semua kenangan ya. 5 tahun perjalanan OKI akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah musik mereka. Dan kalau dipikir-pikir ya, perjalanan OKI juga mirip seperti isi lagu-lagu mereka gitu. Ada pertemuan, ada kebahagiaan, ada proses bertumbuh juga, dan akhirnya ada perpisahan, youngsters. Namun justru disitulah lahirlah kenangan ya. Hari ini kita nggak sedang mengucapkan selamat tinggal kepada karya-karya OKI, karena lagu-lagu mereka akan tetap hidup, tetap diputar, tetap menemani perjalanan banyak orang. Dan mungkin beberapa tahun lagi ketika kita mendengar lagu-lagu ini, kita akan kembali mengingat gitu bahwa bagaimana Okin dan Kai ini pernah berjalan bersama ya, saling melengkapi, kemudian menciptakan karya-karya yang begitu hangat yang Stars. Adah, gak terasa juga sudah hampir 2 jam kita menghabiskan waktu bersama dalam listening party OKI ya. Siang ini kita mengikuti perjalanan mereka yang Stars dari awal, bagaimana Okin dan Kai ini bertemu, membangunkan OKI dari sebuah mimpi sederhana ya, kemudian merilis lagu debut pertama juga ada Lupa Nama Ingat Rasa, menemukan identitas musik mereka, kemudian ada albumnya juga yang Together We Are Okay, dan menghadirkan karya-karya yang menemani banyak orang lah bisa dibilang. Kemudian ada memberikan penghormatan kepada musik Indonesia juga lewat lagunya yang Posesif tadi aku puterin, dan menjalani perjalanan selama 5 tahun hingga akhirnya ya Kai memutuskan untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya yang Stars. Tapi satu hal yang pasti, musik yang baik tidak akan berhenti hanya karena sebuah perpisahan. Jadi ia akan terus hidup di telinga para pendengarnya, terus menjadi teman saat bahagia, terus menjadi pelipur ketika sedih, youngsters, dan terus mengingatkan kita pada cerita-cerita yang pernah kita lalui gitu. Jadi Alvin mengucapkan terima kasih untuk Okin dan Kai atas 5 tahun perjalanan yang penuh karya ya. Dan terima kasih juga buat kamu youngsters yang udah menemani listening party siang hari ini bersama aku, Alvin. Semoga awal minggu kamu berjalan lancar ya. Tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa terus dukung musisi Indonesia dengan cara yang paling sederhana. Dengerin karyanya, nikmatin ceritanya youngsters, karena di balik setiap lagu selalu ada perjalanan yang layak untuk dikenang ya. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Alvin pamit undur diri yang Search dari jamnya yang Search ya. Terima kasih sekali lagi Alvin ucapin buat kamu yang sudah rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu juga di WhatsApp maupun di IG tadi ya. Dan yang sudah setia dari awal sampai akhir nih ikut listening party lagu-lagu dari OKI ya. Jadi segitu aja dari aku yang Search. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dan sebagai lagu penutup dari OKI ya, aku masih ada satu lagu lagi yang bakal menemani closingan jamnya yang Search di jam sebelum jam 1 siang ini ya. Menemani kamu juga yang Search untuk break ya, sholat duhur, makan siang, isoma, asik di siang hari ini. Jadi ini dia langsung saja untuk closingan lagu terakhir di listening party dari OKI. Please welcome lagunya OKI Antara.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Katy, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Willy. On DJ Adam.

0: yourself.
1: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
2: DJ, puterin dong!
3: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong. Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Congratulations buat tim Voli Putra Indonesia yang berhasil juara di Final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya DJ FM, makasih.
5: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sehari setelah hari ini itu besok. 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Sabina dari Kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim Fit Marion Jola, judulnya Magnet. Thank you DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buru

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New,

0: a breath and hush.
1: I spot you.
2: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi

0: Yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.

0: lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Aespa, judulnya Dirty Walk. Puterin ya di JFM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Youngstars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simpel aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

0: tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
0: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Beneran nih, Taylor Swift sama Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang youngsters. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM. Love you guys.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya. Hati-hati, plus.

0: Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak? Yeah.

0: puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winsport 94,8 JFM, Yang Stas Radio.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! For Boy Nidhi, EFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Aduh, tiba-tiba udah Senin lagi aja ya Youngsters ya. Gak apa-apa, tetap semangat, karena pastinya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti kamu bakal ditemenin sama playlist seru lagu-lagu barat yang pastinya udah Kiki siapin, tapi juga boleh datang dari rekomendasinya kamu ya Stars ya. Yuk sebelum gabungan, merapat dulu aja pastinya, stay tune dengerin DJ FM Surabaya. Yeah.

94.8 di JFM, The Ultimate All-Stars Radio. Dan pastinya masih berhubungan sama Kiki juga ya di Sunset Vibe sore hari ini ya, Stars. Well, buruan gabungan juga dong yang Stars. Bisa chat langsung ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram at DJFM Surabaya. Buat kamu yang mungkin ngerasanya kayak berputar-putar terus ya, ada di lingkaran, gak berhenti-berhenti, gak ada abisnya, seperti lagu dari Post Malone yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist, yes, Stars. Karena ya, kenapa aku bilangnya kok muter-muter, kenapa aku bilangnya kayaknya never ending story aja, soalnya begitu kamu lihat kalian

0: Kalender, kamu lihat tanggalan youngsters. Hah, ternyata kita masih di satu bulan yang sama ya. Meskipun kayaknya dari beberapa hari yang lalu Kiki tuh selalu bilang, waduh tiba-tiba Jumat, waduh tiba-tiba Senin gitu. Tapi ternyata youngsters masih ketemu lagi aja di satu hari di bulan Juni gitu ya. Karena dengan nafas yang sedikit panjang harus kita ambil hari ini. Capek juga ya. Meskipun kok iya ya kerasnya tuh hari demi hari cepet. Tapi yang bulan yang namanya bulan Juni ini masih aja ya yang seterusnya menghantui. Rasa-rasanya yang namanya dompet tuh udah mulai kering, udah mulai tipis gitu kan. Kayaknya serem aja. Kita tuh hidup di akhir bulan.
1: Hidup di akhir bulan, aku harus bertahan.
0: Lihat yang namanya

di dalam dompet. Kayaknya minta buru-buru ditemenin gitu ya. Minta buru-buru ada notifikasi masuk lagi, Stars ya. Kenapa ya begitu ya? Kamu juga ngerasa gak sih yang Stars kalau bulan Juni ini gak habis-habis? Justru yang udah habis kesabaran kamu. Yang udah habis ini rasa-rasa pengen jajan kamu karena ngelihat kalau udah gak mampu nih di tanggal segini, udah gak bisa nih dilanjut. Gimana ya Stars? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Hari ini berangkat dengan keadaan der-der-der. Hari ini berangkat dengan perasaan hati yang kayaknya gak tenang gitu. Banyak banget kebutuhannya. Yang beli bensin lah, yang nanti ya mau makan apa. Kayaknya semua jadi beban pikiran gara-gara lagi akhir bulan gitu ya Stars ya. Tapi gak apa-apa, aku yakin meski cobaan yang begitu banyak ini, kamu justru adalah orang-orang yang berani gitu ya Stars ya. Jadi Say No More relate sama lagu dari Kunto Aji yang akhir bulan, tapi justru relate sama lagu terbarunya ya Stars. Ini juga bakal Kiki puterin sore hari ini buat nemenin kamu di Sunset Vibes. Udah nungguin di Sunset Playlist dari tadi, ngomong-ngomong satu lagu dari Kunto Aji, Berani.

coba deh yang katanya mengaku berani ini youngsters, aku pingin tes, aku pingin cek gitu. Kira-kira seberani apa kamu ketika dihadapkan sama yang terbaru dari

Mumpung ini ya, yang Stars ya, kita tuh sedang menyambut hangat yang namanya album terbaru dari Sam Smith. Masih ada dua lagu sementara yang udah di-spill atau bahkan udah rilis ya. Salah satunya yang lagi kamu dengerin, judulnya Love Is A Stillness, which is reminds me of era dari Sam Smith yang galau-galaunya gitu ya, yang Stars ya. Beberapa waktu kita tuh melihat sisi lain dari Sam Smith yang kayaknya lebih energetic, lebih bawa-bawa vibes yang yuk jogetin yuk gitu. Tapi setelah muncul dua single untuk album upcomingnya ini, aku ngerasa ini nih masa-masa Sam Smith ketika bawain lagu-lagu kayak Stay

manggil-manggil aku untuk akhirnya udahlah gaskan kita listening party lagu-lagu dari Sam Smith yang ada di album The Trail of It All ini, ya, Stars, ya. Bersama juga dengan lagu-lagu lainnya nih yang udah Kiki siapin sore hari ini. Kalau Stay With Me kan mungkin di album In The Lonely Hour, ya. Tapi ada satu lagu dari The Trail of It All nih yang Kiki maksud tadi, ya, Too Good At Goodbye, yang juga vibes-nya masih mirip-mirip nih, yang prediksi aku sih bakal juga jadi ciri khas atau tema-tema dan juga vibes-vibes yang ada di album terbarunya nanti, ya, Stars. Jadi selain Stay With Me, kamu nanti juga bakal bisa pilih lagu lainnya dari Sam Smith yang adalah Too Good At Goodbye.

Setuju juga ya Stars. Kalau yang satu ini tuh bikin kamu ngerasa kangen gitu ya, sama momen-momen dimana mungkin Sam Smith tuh menjadi ikon galau pada masanya gitu kan ya. Jadi ketika kamu tuh mungkin masih ada di era-era tahun 2010-an itu ya, yang seterusnya mungkin around 2014 kayaknya ya, ketika aku tuh dengerin lagu I'm Not The Only One ini. Yang bikin aku ikutan nangis, meskipun mungkin aku gak ikutan ngerasain gimana sakitnya diduain, gimana sakitnya melihat seseorang yang aku taksir ini ternyata tidak menjadikan aku satu-satunya. Karena di tahun-tahun segitu aku ngerasanya sih aku masih kici ya. Masih belum ngerti gitu kan apa yang namanya cinta-cintaan. Biasanya mungkin dulu TTM gitu gak ngerti ya Stars ya. Tapi lagu I'm Not The Only One jelasnya ada banget di playlist aku yang masih sok tahu itu di jaman-jaman segitu. Tapi untuk hari ini ya Stars, buat kamu yang mungkin pernah ada di titik ini atau pernah juga samaan kayak Kiki, merasa kalau lagu yang satu ini menemani satu masa dalam kehidupan kamu, mau relate mau gak relate gitu ya, boleh banget kamu ikutan pollingnya. Kamu tinggal ceki-ceki aja Instagram story yang Kiki share di akun @djfm Surabaya, ataupun ikutan polling lewat WhatsApp ya di nomor 081-888-0948. Karena biarlah sudah, kalau kamu dijadiin sebagai opsi ya untuk saat-saat ini, kamu bilang dong kalau nanti juga kamu gak bakal nemuin yang kayak aku. Sama juga kayak lagu yang udah Kiki siapin nih sore hari ini, ada di salah satu list untuk listening party youngsters, Like I Can, masih dari album yang sama juga.

sekaligus ngajarin kamu untuk ya udahlah, belajar untuk apa-apa tuh bisa sendiri. Karena yang stars ya, gak dihargain tuh sesakit itu lagi. Jadi ketika kamu tuh know your worth, tahu value-nya kamu, kamu bakal bisa bilang kayak Sam Smith, like I can. Gak ada tuh yang bakal mencintai kamu like I can. Gak ada tuh orang yang bakal mengerti kamu like I can. Karena kan aku cuma satu-satunya, iya kan? Gak ada duanya, emang semantep itu aku tuh. Dan pelan-pelan belajar untuk menerima kita apa adanya, untuk bisa berdiri di kakinya kita sendiri. Seperti juga lagu dari Dimasif yang udah kayak siapin nih sore hari ini, ngajakin kamu ketemuan. On our own youngsters, is coming right to your playlist.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Buat kamu yang sore harinya ngerasa alone, kayak lagu dari Alan Walker barengan sama Ava Max yang jadi rekomendasinya Mas Ferdi sore hari ini nih youngsters, mendingan buruan deh ikutan gabungan barengan sama Kiki biar bisa seru-seruan juga di Sunset Vibes ya. Tadi aku udah sempet spill lagu-lagu yang bisa kamu pilih, kamu vote untuk listening party yang pastinya bakal nemenin kamu jam 4:30 sore nanti. Tapi sambil juga Kiki kasih kamu update-update ya youngsters ya, karena tidak afdol rasanya kalau memulai minggu yang baru tapi kok gak ada yang baru. Sampai sabar dulu ya, nanti update-nya, karena sekarang aku lebih pengen tahu sama update dari kamu nih. Misalnya gimana kabarnya, sedang ada di mana, berbuat apa, bersama siapa. Ya, yang udah masuk nih lewat WhatsApp-nya di JFM. Selamat sore Kakak Zulham. Aduh, katanya asli ini ngantuk banget Mbak ya, sambil dikasih ini apa stiker WhatsApp emoji yang menguap itu yang stars. Waduh, semangat-semangat Kakak Zulham ya. Jangan loyo, jangan kendor dulu. Ngantuk jangan lupa kopinya berarti ya. Ya ini nih penyakit, udah akhir bulan tapi masih aja ketergantungan sama kafein, sama mungkin jajanan-jajanan. Ingat Ki, dompetnya udah makin tipis, saldonya udah gak aman. Berarti solusi paling murahnya apa dong? Sambil dengerin Kiki cuap-cuap kali ya di Sunset Vibes ya. Sambil aku puterin juga nanti lagu-lagu rekomendasi dari kamu nih. Seperti Mas Randy, hai selamat sore. Mas Randy sore hari ini tuh langsung drop rekomendasi lagu ya yang stars ya. Katanya lagunya Lovely Lori, Love For You. Aku lagi pengen dengerin tuh okay, lirik yang so emotional. You know I'm not able, not control my love for you, love for you, love for you. Oh, baiklah. Sampai dikutip ya Mas Randy ya. Tadi ada pesan juga kalau katanya Mas Randy, kenapa ya kita ketemu di hari Senin dan terakhir dengar di hari Jumat, padahal bisa mendengar suaramu tiap hari. Pengennya gitu ya, tapi apalah daya, program aku kan cuma bakal mengudaranya Senin sampai Jumat aja ya. Nanti ya bonus-bonus tipis-tipis kadang ada jadwalnya ketika memang tidak berhalangan bisa bertemu di Sabtu Minggu. Cuma kemarin ditemeninnya sama DJ Alvin dulu ya. Emang DJ Alvin kayaknya bulan ini gajinya banyak ya. Ya siaran Sabtu Minggu, ya tadi juga siaran siang di program jamnya youngster. Semoga juga akhirnya bukan cuma rezeki DJ Alvin yang berlimpah, rezeki kamu juga ya, rezeki sehat, rezeki duit juga. Semoga, karena kan in this economy siapa sih yang gak mau duit. Dan juga biasanya laporan pas weekdays gini, lagi kerja Ki, lagi di kantor, lagi di jalan, tapi ya untuk urusan ketemu orang, meeting dan lain sebagainya. Jadi semoga lelahmu berubah menjadi cuan-cuan-cuan lah ya. Yang namanya keringat tuh gak berasa berlalu, yondrodos titik. Tapi semoga berbuah manis gitu loh. Menyapa juga Mas Ferdi sore hari ini. Hai, selamat sore. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya gini-gini aja sih sebenarnya Mas Ferdi. Tapi semoga kamu juga baik-baik ya, sehat-sehat selalu. Katanya renyah banget suaranya. Masa? Ini antara renyah sama rodok-rodok bindeng gitu ya Mas Ferdi. Maklum, namanya juga cuaca. Namanya juga lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak ini dan itu. Tapi kalau soal nemenin kamu mah nomor satu ya kan. Buktinya langsung aku puterin tadi satu lagu dari Alan Walker biar rodo ajeb-ajeb, biar melek ya, karena terpantau pada ngantuk ya sore hari ini. Aduh, ayo semangat yuk, bisa yuk. Mas Bimo juga, hai selamat sore, lagi ada di daerah Pandaan, kebetulan lagi bak big book. Gimana Seninmu aman tam?
So far sih so good ya. Aku sih selalu aman. Apa sih yang gak buat kamu gitu kan? Termasuk juga aku abis ini bakal puterin nih lagu dari Rivio In My Eyes yang jadi rekomendasinya Mas Bimo nih sore hari ini. Tapi sebelum aku puterin, aku juga mau menyapa dulu dong. Pastinya ada Mas Ali Ghazali yang juga lagi ada di daerah Pasuruan sana. Hai, halo Mas Ali, gimana kabarnya hari ini? Mau diputerin lagunya Charlie Puth aja yang Cheating on You. Baik, boleh. Habis ini ya, ditunggu ya. Stay tune terus aja pokoknya dengerin di JFM. Karena kan meskipun kamu ada di daerah Pasuruan nan jauh di sana. Kalau kamu dengerinnya lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Air, mah aman-aman aja ya harusnya. Tapi nemenin kamu juga dimanapun kamu berada, lagi santai-santai mungkin, lagi dengerin lewat radio konvensional 94,8 FM di mobil ya, dalam perjalanan menuju kemana atau balik dari mana juga udahlah aman aja. Oke, jadi kamu stay tune terus, digedein deh itu radionya biar ketika lagu-lagu rekomendasi dari kamu terputar tuh, nanti kamu ini lagi standby gitu ya, kamu bisa ikutan sing along, bisa ikutan seru-seruan juga. Nanti aku bakal lanjut bacain lagi pesan-pesan yang masuk dari kamu nih youngsters ya, sambil aku puterin juga tadi yang aku sudah janji-janjikan dan sudah aku mention nih, Rivio In My Eyes, Youngstars.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Halo, gue Bilal Indrajaya.
9: Mulai dari yang ini.
10: Hai, aku Salma Salsabil.
11: Atau mungkin yang ini.
12: Halo semua, kita dari
13: Galantis.
11: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

bareng sama Kiki sore hari ini, Youngsters. Aku mau sapa-sapa lagi deh ya, buat yang pesannya udah masuk tapi tadi belum sempat aku mention. Halo, selamat sore. Ada kakak Shano yang kita gabungan sore hari ini. Waduh, alhamdulillah ya ketemu lagi ya. Meskipun hari Senin hari ini ada cerah-cerahnya, tapi ada bug-bug-bugnya juga. Mau diawali sama lagunya Bittersweet dari Madison Beer kalau versinya kakak Shano. Kalau begitu ditunggu, karena sudah aku amankan di Sunset Playlist untuk sore hari ini. Tapi aku mau sapa dulu deh, selamat sore untuk Mas Adnan. Mas Adnan Akari, ya kan, yang pengen diputri lagunya Prism. Aduh, tadi aku dimention, dibilang disindir-sindir tuh men gak salah gitu ya. Gimana namanya username-nya Akari gitu kan. Jadi aku sering kebolak-balik ini ya, Akari yang mana gitu. Padahal itu nama keren, nama panggungnya Mas Adnan kali ya, bisa dibilang begitu. Aku ingat kok, tenang aja. Kalau kamu yang gabungan, kamu yang chat, aku pasti ingat ya kan. Apalagi kalau setiap hari gabungannya apal, udahlah ini nomornya siapa. Siapa juga sore hari ini ternyata ada kakak Andi Aisyah. Ini juga satu pendengar aku yang aku tuh masih suka bingung gitu loh, yang terus enaknya panggil apa ya, kakak Andi apa kakak Aisyah gitu kan. Kadang-kadang aku sapanya halo kakak Andi, kadang-kadang aku juga sapanya hai kakak Aisyah. Untuk sore hari ini mau diputerin lagu Right Somo. Baiklah, segera aku amankan di playlist sore hari ini ya, ditunggu saja. Sambil juga menyapa kakak Kevin Graham yang lagi ada di Cianjur, selamat sore. Pengen diputar lagunya Bruno Mars nih, tapi yang cukup lama ya, Youngsters. Bukan lagunya yang baru-baru yang mungkin lagi kamu suka dengerin di TikTok berseliweran dari album The Romantic-nya, enggak. Ini lagu yang Gorilla kalau rekomendasi dari kakak Kevin sore hari ini. Oke, boleh. Biar sedikit ada fresh air ya. Enggak lagu yang top 40 terus gitu ya. Karena tadi aku juga habis puterin lagu yang mungkin akan sedikit membuat kamu throwback gitu loh ya, Stars ya. Pandangan pertama dari Ran. Meskipun yang barusan aku dengerin tuh sebenarnya remastered version ya, alias yang emang baru dirilis lagi di tahun 2026. Nah, selain itu ya, aku tuh jujur rada-rada salfok ya, Stars, sama pesan yang masuknya dari Mas Bimo. Ternyata ada yang notice gitu ya, kalau suara kayak gini ada sedikit bindeng-bindengnya. Nah loh, katanya ini gimana sih sebulan bisa pilek 3 kali. Ya gimana lagi ya, Faf ya, cuaca tidak menentu gitu kan. Dan kalau kamu notice, bahkan bukan cuma Kiki ya, yang dari kemarin sakit tuh kayak berasa gantian aja antara DJ Febi, DJ Hans, DJ DB. Bahkan suaranya sempat hilang, bukan cuma bindeng, bukan cuma serak lagi, gone, bener-bener gone. Jadilah harus ambil cuti 1-2 hari gitu kan. Nah, ini tuh ada kaitannya tau yang sebenarnya sama salah satu fenomena astrologi gitu. Kira-kira siapa yang juga lately merasakan, lately juga badannya tuh pegel-pegel, linu-linu, atau bahkan gampang banget terserang penyakit. Yang sebenarnya simpel-simpel aja ya, kayak pilek atau batuk serak, atau bahkan juga sampai radang tenggorokan. Itu ada ininya, yang stres, ada triggernya ya, bukan cuma sekedar esteros. Tapi secara astrologi dipercaya ada satu fenomena. Nah, habis ini ya, aku bakal bacain, aku bakal tipis-tipis kasih kamu kelas tarot. Waduh.
Bukan ya hipsters ya, teori lah mengenai fenomena yang bakal terjadi pertanggal 29 dan 30 Juni alias akhir bulan ini banget. Khususnya kalau kamu lately ngerasa there's something going on, kayak ada yang gak beres gitu, kayak ya. Termasuk juga mungkin perasaan kok hari-hari hacu-hacu mulu nih. Tenang youngsters, kamu tidak sendiri. Tos dulu ya, sambil hacu dari Salma Salsabil juga nih menyapa kamu sore.

Kamu mungkin boleh ngerasa kalau kamu tuh emang lagi overdue aja gitu ya, Stars ya. Kamu kayaknya emang lagi punya banyak kegiatan, lagi produktif-produktifnya dengan cuaca yang juga gak bisa diprediksi ya. Surabaya sebentar panas, sebentar hujan, sampai banjir. Nah, tapi mungkin salah satu alasan kenapa kamu tuh capek-capek terus nih, Ki, atau ngerasa gak sehat ya, dikit-dikit flu, kambuh, hacu-hacu seperti lagu dari Salma Salsabil ini. Mungkin kamu sedang mengalami yang namanya fenomena strawberry moon, atau bahkan full moon yang bakal terjadi pertanggal 29 sampai 30 Juni 2026 ini. Terutama kalau kamu adalah orang-orang yang termasuk ke dalam list zodiak such as Libra, Aries, Cancer, dan juga bahkan Capricorn ya. Mungkin agak bisa merapat dulu aja. Karena yang kali ini spesial buat kamu nih ya. Gak heran gak jadi suatu berita yang mengejutkan ketika kamu adalah bagian atau geng dari zodiak-zodiak yang baru aja aku sebutkan. Karena emang dari fenomena strawberry full moon ini nantinya kamu bakal dapat banyak kelimpahan. Tapi sebenarnya ya juga disertai dengan ada beberapa hal yang nantinya bakal hilang dari hidup kamu. Tapi kita doakan yang baik-baik saja. Kita percaya yang memang baik dan jadi harapan atau manifestasi supaya kedepannya tuh kita juga lancar rezekinya, lancar, sehat-sehat, dan mungkin lancar-lancar yang lain juga. Iya ya, Stars ya. Karena kadang, bukan kadang sih, atau ramalannya gitu ya, yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, percaya gak percaya gitu loh ya, Stars. Kalau kita aminin ya, semoga memang benar. Kalau kita tanamkan, itu bisa jadi aja kejadian ya. The power of manifestation aja gitu kan. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kamu mau percaya sama beberapa prediksi yang bakal terjadi tanggal 29 dan 30 Juni ini. Jadi harapannya atau mungkin beberapa kabar baik ya, nanti kita-kita yang termasuk dalam sign-sign Libra, Aries, Cancer, dan juga Capricorn ini, itu bakal dapat banyak sekali ketenangan, pikiran yang juga makin jernih. Terus ada muncul keberanian-keberanian yang mungkin juga harus berhadapan dengan beberapa resiko, tapi percayalah kalau itu adalah untuk sesuatu yang baik ke depannya ya. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kamu tuh harus merelakan beberapa hal dalam kehidupan kamu. Udah percaya aja katanya sama intuisinya kamu ya. Ini justru jadi waktu untuk akhirnya kamu tuh bisa melakukan refleksi, meditasi, karena katanya nih lagi manjur-manjurnya. Feeling kamu tuh lagi bagus-bagusnya. Terus habis itu nanti katanya bakal ada perubahan yang cukup besar, cukup signifikan ya. Semoga ini adalah pertanda untuk perubahan yang lebih baik juga ya, secara karir, secara love life juga. Yang mungkin belum punya pasangan segera ditemukan habis ini ya. Tapi kalau yang juga udah punya pasangan, semoga apapun itu perubahan ke depannya, entah nanti harus berakhir tidak bersama-sama, mungkin itu yang terbaik. Tapi kalau mungkin nanti tiba-tiba jadi mengarah kepada jenjang yang lebih serius lagi, ya amin gitu ya. Berarti ini adalah sign, ini adalah tandanya, ini adalah jalannya aja gitu kan. Dan juga katanya kamu harus banyak-banyak melanjutkan refleksi atau inner work, di mana kamu tuh mungkin beberapa waktu masih ragu-ragu, masih ada takut-takutnya. Gak apa-apa banget ya, karena yang kali ini
semoga emang ya bener akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Sama juga ternyata kakak Shanoy, woy. Ngerasa lately ya badannya tuh mungkin bisa masih fit, masih sehat, kayak masih kuat dibawa kemana-mana. Tapi kok ya ada sedikit kurang sehat di bagian tenggorokan nih, ada sedikit gak enak

diaminkan saja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang pasti-pasti nih youngsters ya, mending sore hari ini kamu ikutan listening party aja. Pasti terputar as long as kamu vote-nya yang banyak, oke? Okay? Kamu manfaatin akun kamu yang ada second, ada third, atau bahkan ada akun keempat, kelima, dan selanjutnya gitu ya. Dan seterusnya, biar lagu-lagu dari Sam Smith yang jadi jagoannya kamu tuh bisa terputar nanti pas jam-jam 4:30 sore. Ada apa aja tuh Ki? Tadi ada kakak Zulham yang juga kayaknya masih ragu, masih bingung bimbang gitu kan, mau memilih lagu-lagu Sam Smith. Tapi kok beberapa yang mungkin masuk di listnya kakak Zulham gak ada gitu ya. Jadi aku spill ulang lagi aja youngsters, ada 4 lagu sudah Kiki siapin, lagu-lagu yang Kiki percaya itu vibesnya ada mirip-miripnya sama album baru dari Sam Smith yang bakal rilis nanti. Dimana emang dari 2 lagu yang udah sempat rilis duluan kemarin itu vibesnya gak jauh-jauh sama lagu-lagu di album In The Lonely Hour. Yes, dimana lagu-lagu mungkin Sam Smith tuh masih yang galau, yang masih banyak mempertanyakan ini dan itu, masih begging someone to stay.

Padahal mah ya, youngsters, kita tuh gak perlu memohon seseorang tuh untuk bisa tinggal barengan sama kita. Karena if he wants to or if she wants to, he will, she will gitu. Gak usah dipertanyakan lagi seseorang yang mungkin buat kamu, ya nantinya juga bakal stay. Tapi kalau kamu sih wajib hukumnya untuk stay with me ya. Sampai jam 6 nanti lah aku nemeninnya. Jangan kemana-mana dulu, oke? Okay? Karena selain stay with me yang juga bisa jadi pilihannya kamu sore hari ini, aku udah siapin ada Too Good at Good Time.

Ya meskipun harapannya sih kita nggak berpisah sampai di sini gitu ya. Meskipun aku mungkin tahu kalau aku tuh too good at goodbye sih. Sombong banget sih. Mana boleh begitu, Kiki. So mantep deh, so mantep deh. Tapi lebih baik kita tuh ngerasa so mantep gitu ya, Hesters, daripada harus ngerasa insecure, takut-takut, ragu-ragu kalau kita tuh ternyata bukan cuma jadi satu-satunya.

berhasil memenangkan hatinya. Padahal kamu tuh ternyata cuma opsi ya. Kamu tuh ternyata cuma salah satu dari sekian banyak cadangan begitu kan. Ternyata kamu tahu, oh I'm not the only one. Sakit sih emang. Tapi justru yang harus kamu tanamkan di

bilang, kamu ungkapkan, ya udahlah, kamu tuh banyak-banyak sama orang, kamu tuh jadiin aku opsi bahkan, tapi kamu nggak tahu kan kalau gak ada yang bakal bisa menggantikan aku gitu. Gak ada lagi orang yang bakal do it as better as I can atau like I can kalau katanya.

Like I Can dari Sam Smith jadi pilihannya Mas Ferdi untuk sore hari ini. Ditunggu ya, youngsters ya, gabungan dari kamu. Gak sabar deh aku bakal puterin dua lagu Sam Smith yang paling jadi jagoannya kamu. Kamu tim Stay With Me, Cigarette Goodbyes, I'm Not The Only One, atau bahkan Like I Can seperti Mas Fer.

Hai, tadi ada juga kakak Andi yang bertanya-tanya, hah ini lagu-lagunya Sam Smith ya? Iya, ayo buruan ikutan vote ya. Oh, langsung dia, udah like I can aja please. Oke. Aku amankan ya, aku notes ya. Semoga lagu ini nanti bakal terputar. Vote yang banyak please, ayo bisa langsung ceki-ceki aja Instagram story at DJ FM Surabaya. Biar nanti bisa ada di listening party ya kan, biar kamu nanti bisa sing along juga sama lagu yang satu ini, karena sekarang mau ajakin kamu untuk lanjut galau-galau ya. Selain Sam Smith, udah ada Medicine Beer juga nih sore hari ini.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
6: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
7: Pengen dengerin lagu keren?

Satu lagu dari Justin Bieber, Overboard, baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Rekomendasi dari kakak Agatha nih sore hari ini yang buru-buru banget. Katanya sebelum jam 5 bisa ya. Mau pulang ya kak? Mau tenggo? Ya udah gak sabar banget nih dilihat-lihat. Tapi gak tahu kenapa vibesnya sore hari ini agak-agak throwback ke masa-masa mungkin aku SD, SMP kali ya. Dengerin lagu yang satu ini, Been There. Pernah ada di titik aku favorite atau on repeat playlistnya tuh lagu Justin Bieber yang Overboard ini, yang Stars. Dan juga kebetulan kok ya sore hari ini memutarkan lagu-lagu dari Sam Smith gitu kan. Lagu-lagu untuk listening party-nya nih yang Stars. Karena sambil aku sapa Mariana sore hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Sambil juga ada masuk satu suara untuk lagu Stay With Me dari Sam Smith, Mas Ali Ghazali tadi yang ikutan vote ya kan. Sambil kakak Fabian tadi juga ikutan untuk vote lagunya Sam Smith yang Stay With Me juga. Sambil pengen drop rekomendasi lagu Flames dari David Guetta dan juga Sia. Oke, baiklah, sebentar ya, sabar. Karena abis ini aku bakal puterin dua lagu dari Sam Smith. Tapi sebelum itu aku mau puterin Laura Brim dulu dengan Prism, yang juga udah memanggil-manggil dari tadi di Sunset Playlist. Gara-gara rekomendasi lagunya udah dari jam-jam awal-awal aku ini bersiar ya. Tapi belum sempat aku puterin nih. Mas Adnan, ayo sini merapat yuk. Karena lagunya siap aku puterin nih buat kamu nih.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

Udah masuk jam 4:30 sore ya Stars ya. Yang kamu tunggu-tunggu nih, dua lagu dari Sam Smith bakal Kiki puterin. Kita bakal listening party ya. Siap dibikin galau brutal kah sore hari ini? Karena terpantau ya, kalau aku lihat-lihat dari hasil pollingnya, gak tahu kenapa banyak banget nih kayaknya yang mau curhat gitu ya. Sing your lungs out kalau bisa nih youngsters. Udahlah diluapkan aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pendam-pendam selama ini. Lewat lagu yang mungkin menemani kamu di gak tahu era-era apa sih di tahun-tahun 2010-an itu. Who hurt you youngsters? Waduh. Tadi udah masuk lewat WhatsApp, terus juga ada polling lewat Instagram juga ya. Jadi kira-kira lagu jagoan kamu menang gak? Karena yang dari tadi aku sebut-sebutkan ada Like I Can ya, sama lagu Stay With Me yang banyak masuk lewat WhatsApp nih. Tapi turns out youngsters, ada lagu lainnya yang berhasil dapet suara paling banyak sore hari ini. Tapi salah satu lagunya itu juga ya dari tadi kamu dengar kok. Jadi lumayan predictable untuk lagu yang bakal Kiki puterin pertama ini. Tapi buat yang kedua, surprisingly setelah aku gabung-gabungkan, suaranya masih kalah sama yang polling lewat Instagram gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya lagu-lagu dari Sam Smith yang jadi jagoan kamu ternyata gak keputar nih sore hari ini. Masih ada lain kesempatan, kita bakal ketemu lagi, tenang aja ya. Masih sampai hari Jumat juga pastinya. Sunset Vibes bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Feel free, kamu pengen dengerin lagunya Sam Smith yang mana aja, tinggal kabarin gitu ya. Tapi kalau sore hari ini aku memang spesial pilihkan 4 lagu tadinya di list listening party, lagu-lagu yang aku rasa vibesnya paling mirip-mirip sama upcoming album so far yang emang terlihat dari lagu-lagunya sudah rilis. Tapi gak tahu ya, siapa tahu nanti emang ada sedikit eksplorasi dari si Sam Smith ya kan. Tiba-tiba emang dua lagu yang dirilis galau dulu nih, tapi jeng-jeng. Ada juga lagu yang happy-nya, ada juga lagu-lagu yang bikin kamu pengen joget-joget karena melihat kalau emang rilisan dari Sam Smith akhir-akhir ini ya, sebelum emang lagu-lagu yang bakal masuk di album barunya nanti tuh, kurang lebihnya banyak-banyak duet, banyak-banyak kolaborasi sama musisi-musisi lain dan bernada-nada yang fun gitu ya youngsters. Dan a bit naughty sebenarnya kalau dari liriknya kita perhatiin. Yaudah deh ya youngsters ya, 'cause there's nobody else that could love you like I can. Nah. Ya, jadi sama juga sama lagu pertama yang bakal Kiki puterin nih sore hari ini buat kamu. Like I Can dari Sam Smith, youngsters. Enjoy, enjoy.

satu lagu udah aku puterin di Hoosters. Siap-siap ya, kita bakal lanjut karena ya namanya juga listening party. Special buat kamu bakal ada dua lagu sekaligus dari Sam Smith yang aku puterin. Special thanks kata kakak Andi Aisyah nih tadi langsung chat ke nomor WhatsApp. Ya pun kak, bring the flashback itu ya, fase atau masa-masa dimana kamu ngerasa kalau gak ada yang bakal lebih mantep mencintai kamu daripada aku gitu ya, kakak Andi Aisyah ya. Yang surprisingly juga lagu yang satu ini menang. Aku pikir lagu ini bakal kalah karena aku juga menghadirkan pilihan-pilihan lain yang gak kalah ngehitsnya gitu ya. Siapa sih yang gak tahu Stay With Me? Siapa yang gak tahu Too Good At Goodbye? Atau bahkan I'm Not The Only One gitu loh dari Sam Smith, yang terbilang juga popular, terbilang juga sering diputerin dan menjadi top of mind songs of Sam Smith gitu loh. Tapi ternyata banyak yang juga sehati dan sejiwa raga kayak kamu kakak Andi Aisyah, makanya Like I Can terputar nih. Jadi nanti kalau misalnya ada listening party lagi, jangan ragu-ragu untuk ikutan vote. Siapa tahu ya kan, kita nggak pernah bisa prediksi siapa yang bakal menang. Ya udah, semutnya yang stres aja pokoknya. Atau mungkin kamu yang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, moodnya lagi galau brutal. Karena emang tahun 2026 ini ternyata kita bisa selamat dari COVID-19, bisa selamat dari hantavirus, gak bisa selamat dari virus atau musim-musim putus. Musim-musim kalah sama orang baru. So yeah, I'm not the only one. Ada juga

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Ticus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
8: Dari Ticus.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Send in all the love for you, youngsters, ya. Karena yang excited banget sama salah satu apa sebutnya, dia sih dulu lebih ke band gitu ya, karena ada pegang instrumen. Tapi sekarang bahkan punya lagu yang seolah-olah mengkonfirmasi sebutan yang sering ditujukan sama Five Seconds of Summer, yaitu boy band. Karena youngsters, saking excitednya kamu sama kedatangan boy group yang satu ini, akhirnya Five Seconds of Summer memutuskan untuk, ya udah sini aku tambahin lagi deh hari spare satu hari lagi untuk kamu juga bisa ikutan keseruan di tournya, world tournya Five Seconds of Summer, Everyone's a Star ini. Jadi yang kemarin kayaknya udah bersusah-susah payah mencari-cari gimana nih baiknya, udah war kok kayaknya gak dapet-dapet juga ya, tenang karena masih ada kesempatan, mungkin gak di day one day two bisa dapet ya, youngsters ya. Karena kapan lagi, udah hampir kira-kira 10 tahun lamanya ya since the last visit from Five Seconds of Summer ke Indonesia. Enjoy, karena finally you can meet Kalum, Ashton, Luke, my boy, dan juga Michael, ya kan, datang ke Indonesia dan bawain album terbarunya ya. Kalau dari judul tournya Everyone's a Star, kamu udah hafal lagu-lagu yang mana aja nih dari latest albumnya Youngsters? Kalau aku jujur sangat-sangat-sangat suka sama yang boy band ini.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, setuju gak kalau cinta itu gak selalu harus dekat? Yang penting itu adalah ketulusan untuk tetap menjaga dan mencintai walaupun gak banyak bicara. Nah, ini tergambarkan dari lagu Kamu by Ipang Lazuardi yang nyerita

Jujur cocok banget nih liriknya kalau divisualkan di film Sayap-Sayap Patah 2, di mana ini dialami sama Pandu yang lagi jauh dari putrinya Olivia karena tugasnya sebagai Densus 88. Diperanin sama Arya Saloka sebagai Pandu dan Michelle sebagai Olivia. Jangan heran dan bertanya-tanya ini Ariel Tatum mana ya yang dari season 1? Nah, ini ceritanya emang gak nyambung dari yang season 1, tapi temuin aja jawabannya waktu tayang di bioskop.

Halo, sekarang Kiki tanya nih ke kamu youngsters, kira-kira lagu apa sih yang lagi sering on repeat di playlistnya kamu? Atau jangan-jangan lagu dari siapakah yang mungkin lagi enak-enaknya nih Ki, lagi sering aku puterin nih. Mungkin jawabannya gak jauh-jauh dari Beskara Putra ataupun Hindia gitu ya youngsters ya, which is sebenarnya sangat-sangat wajar, dimana emang Beskara atau yang lebih kamu kenal as Hindia ini rekor streamsnya, angka pemutaran lagu-lagunya tuh lagi naik-naiknya, bahkan jadi salah satu musisi yang udah bisa dinobatkan sebagai lagu-lagu yang paling banyak didengerin lah sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Well, ternyata terbukti kalau emang Beskara ini adalah salah satu musisi asal Indonesia yang very very very talented youngsters, dimana bukan cuma menghasilkan lagu-lagu yang dibawain sendiri sama bandnya. Ya kita tahu ya kalau Hindia mah punya banyak bandnya, sambiannya. Selain as Hindia himself, ada juga Lomba Sihir, meskipun dia di sana sebagai musisi magang. Ada juga di Viz yang di sana emang banyak dari lagu-lagunya juga berasal ditulis langsung dari si Beskara gitu. Tapi tahukah kamu satu fakta menarik dari album terbaru Bernadia yang stars, di mana emang juga lately album yang satu ini tuh lagi enak-enaknya lagi untuk didengerin, ya nggak? Kamu ngerasa nggak? Karena emang ada vibes-vibes back to 2000-annya yang bikin rasanya albumnya boleh baru tapi vibesnya tuh familiar. Dan kita juga tahu kalau emang lately musik-musik yang tahun 2000-an tuh lagi naik lagi, yang dulunya mungkin sempat hits, sempat jadi lagu-lagu andalan kamu, ya jadi lagu yang on repeat lagi gitu di masa-masa sekarang ini, jadi tren bahkan, ya kan. Nah, ini yang mungkin juga mau dicapai sama Bernadia lewat lagu-lagunya yang pengen jadi anthem tongkrongan katanya. Yang bisa dimainin chord progressionnya gak jauh-jauh dari yang sering kamu dengerin ada di lagu-lagu tahun 2000-an. Tapi selain itu juga, turns out banyak kolaborasi-kolaborasi yang we didn't know we needed gitu di album ini. Termasuk mungkin juga yang waktu itu sempat aku puterin yang stars ya, ada Peluk Aku Sekarang, itu melibatkan nama-nama yang juga lagi naik daun, bukan cuma as personal band aja, tapi juga as orang-orang yang akun LinkedIn-nya bikin kita terhahehoh gitu. Iya kan, karena siapa sangka aja gitu loh youngsters, biasanya kalau anak-anak band tuh identik dengan ya udah musician, ya udah apa namanya, nyeni gitu. Tapi ternyata bapak-bapak yang emang tergabung dalam band Pulang Kantor alias Perunggu itu CV-nya luar biasa ya, dibandingkan dengan mungkin pekerjaannya yang ngeband yang dulu biasa dilakukan Sabtu Minggu aja atau ya sepulang kantor. Itu ternyata juga gak kalah keren gitu loh youngsters. Nah, tapi ternyata satu lagu lagi dari Bernadia yang ada di album ini yang judulnya adalah Laut Yang Tenang, yang juga kalau aku bilang tuh secara maknanya youngsters ya, cukup mewakili keresahan kita di masa sekarang ini. Karena biasanya laut yang tenang itu bikin kita justru kepikiran. Jangan-jangan nih habis ini akan ada ombak yang menerpa, jangan-jangan habis ini ada cobaan apa gitu yang gak pernah kita sangka-sangka. Dan ternyata wajar juga dirasakan sama Bernadia herself gitu youngsters. Dan bahkan mungkin yang juga jadi kolaborator atau orang di balik lagu Laut Yang Tenang ini yaitu Beskara. Yes, Beskara ikutan menulis untuk album Bernadia, especially untuk Laut Yang Tenang ini youngsters ya. Jadi ketika kamu mungkin lagi duduk-duduk diem-diem aja, lagi memandang-mandangi atau bahasanya lebih kerennya ngelamun,
kayak kamu tuh kayak orang yang banyak pikiran, padahal sebenarnya itu hanyalah tatapan kosong ya. Otak kamu tuh lagi nggak mikirin apa-apa, blank aja. Tapi justru disitulah letak

gitu kan ya, kehidupannya surprise-surprise yang gak pernah bisa kita prediksi, gak pernah terpikirkan, apalagi ya habis ini ada apa gitu. Nih, Laut Yang Tenang, Young Stars, yang dari tadi kita bicarakan, yang mungkin jadi ketakutan, jadi pikiran kamu juga akhirnya ya. Yang tadinya ngerasa kalau ah udah gak apa-apa, udah dijalanin life, just go on, let it flow gitu kali ya. Tapi sekarang tiba-tiba jadi iya juga lagi kih gitu kan. Nih, buat kamu Youngsters ya, aku puterin nih satu lagu terbaru dari Ben.

semoga benar kalau itu hanya akan ada datang di mimpinya kamu, atau bahkan mimpi terburuk ya kalau bisa. Amit-amit coy, ah siapa sih yang mau tiba-tiba ada cobaan yang start seperti judul lagu, judul album lebih tepatnya dari Bernadia. Kalau emang benar, semoga ini hanya akan ada di mimpi. Semoga yang datang di kehidupannya kamu adalah hal-hal yang baik dan baik only. Termasuk juga kebahagiaan atau happiness seperti lagu dari Rex Orange County yang sore hari ini datang jadi rekomendasi dari Kakak Dio. Halo, selamat sore Kakak Dio. Semoga apapun yang lagi kamu jalani, apapun yang lagi kamu usahakan, itu berujung pada akhir yang indah. Dan kamu benar gitu, bisa meraih yang namanya perasaan senang, bahagia, happiness itu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day after?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

pasti youngsters ya, hari-hari kamu cari kerjaan produktif dan terus kayak mikirin kapan gajian gitu ya. Waktunya gajian bingung buat apa tuh, ngapain ya, buruan abisin gitu ya. Terus maupun juga ini Guns N' Roses udah fix bakal datang ke Indonesia. Wow, senang sekali. Yang katanya ya promotor yang bawa kesini tuh juga bilang kalau sebenarnya wacananya udah tahun 2025 mau datang ke Indonesia, tapi memang belum berjodoh ya untuk mengurus hal-hal yang akhirnya baru bisa terwujud di tahun 2026. Jadi langsung gasken aja kata aku ya, stars ya. Mumpung akhirnya datang lagi ke Indonesia, gak ditunda-tunda lagi. Soalnya tahun 2025 tuh kabarnya cuma wacana datang dan konser di Jakarta, tapi habis itu lebih memilih untuk ya udah deh aku geser ke Bangkok gitu. Jadi yuk merapat sekarang juga fansnya Guns N' Roses ya. Siapin duit yang udah kamu tabung-tabung, yang udah kamu hasilkan dari segala kerja keras kamu, dari hasil produktif kamu yang katanya Sabtu Minggu juga tetap masuk ya. Gak ada tanggal merah Ki, pokoknya kerja terus ya. Yang tadi sampai ngeluh sakit dan juga udah terseok-seok gitu rasa-rasanya, buruan ayo gitu, jangan sampai kerja keras kamu rugi kan. Mending dipakai buat nonton konser sauce. Terus juga sekarang keluar kabar kalau Guns N' Roses bakal konser di Indo, ayo buruan gas ya, habiskan uangmu untuk hiburan nonton konser-konser musik dari musisi-musisi favoritnya kamu. Karena katanya menonton konser juga menjadi salah satu alasan untuk tetap bertahan hidup ya, youngsters ya. Ditambah juga nonton konser tuh bisa memperpanjang umur lah kan. Pokoknya dicari-cari terus aja nih alasan untuk kenapa baiknya harus tetap bekerja, kenapa baiknya kita tuh harus menghabiskan duit di konser-konser-konser gitu kan ya. Jadi sambil pemanasan, sambil kita tipis-tipis ya menyambut Guns N' Roses, Kiki puterin juga satu lagunya Youngsters yang natin ini buat nemenin kamu sore-sore.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kami dari Nada Suara. Jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para

karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

That's it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap buterin lagu-lagu cicipangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye!

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Blasters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, kok teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Soang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Aku tahu.

0: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Yaminet Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget gak sih kita dengar kata manifesting? Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soul Train.

0: sangue da dor do castante. A toma o mano roto tchau.
1: Duh, beneran nih Taylor Swift sama Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
2: DJ Highlight by DJ Ever.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di JFM, The Ultimate Youngstars Radio. Ayo Youngstars, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Ya, solo hari ini di hari Senin lagi ya Youngstars. Gimana kabar kamu? Udah siap belum buat seru-seruan hari ini sampai jam 10 malam? Udah siap dong tentunya. Langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 그 빵 거래야 파퍼리트. 2009년생.
1: 맞아요.
0: 나 너무 인포터 비밀이지 빵 거래. 네가 이런 지게 보러 가자.

Day from my A di Jepang Surabaya. Halo youngsters, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Happy Monday. Gimana kabar kamu di hari Senin ini youngsters? Pasti semangat atau pasti berusaha berdamai sama kenyataan kalau weekend sudah selesai ya? Tapi sadar gak sih kamu ya, terus kalau misal hari ini tuh adalah hari Senin terakhir di bulan Juni, gak kerasa banget ya? Atau kerasa ya kapan selesainya ini akhir Juni yang pengeluarannya sudah terus-terusan ya youngsters. Satu bulan lagi berhasil ya kita lewatin gitu kan ya youngsters. Coba dipikir-pikir lagi, overall di bulan Juni ini kamu gimana youngsters? Apalagi ini udah jalan 6 bulan ya, alias setengah tahun. Apakah ada target yang akhirnya kamu sudah tercapai? Ketemu orang-orang baru, dapat pengalaman seru, atau mungkin justru semakin banyak banget gitu kan ya pelajaran yang bikin kamu makin kuat gitu youngsters untuk menjalani hari-hari gitu kan ya. Apapun ceritanya, semoga semuanya jadi bekal ya buat kamu nyambut di bulan baru besok Juli. Nah, malam hari ini kita seru-seruan dulu sampai nanti jam 10 malam sambil mungkin menemani kamu yang lagi masih lembur ya, lagi perjalanan menuju pulang ke rumah, yang lagi ya menikmati malam hari ini yang sungguh udaranya sejuk ya, anginnya ya youngsters, atau ya nemenin kamu lagi refleksi diri kamu. Jadi langsung aja deh sambil kirim cerita kamu, sambil drop playlist Jepang Korea favorit kamu tentunya lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja habis ini cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Instastory terbarunya ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8, atau kamu tinggal klik aja website kita di www.tjfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Masih bareng sama Vivi All Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Ya All Stars, sana aja Vivi puterin Sticky ya. Ya All Stars di hari ini, karena buat kamu Kizi siap-siap ya, Kiss of Life dipastiin bakal comeback di bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan paling menyala kali ya, ya All Stars. Banyak banget idol-idol K-pop kita ini tuh barengan ya comebacknya Agustus. Nah, kabar ini udah resmi ya dikonfirmasi sama Kiss of Life sendiri dan ngebagiin ulang artikelnya. Dan comeback kali ini jadi rilisan pertama mereka setelah 4 bulan ngerilis single Huisi ya di bulan April kemarin. Dan jadi makin penasaran, kira-kira bakalan nuansanya, warnanya bakalan sama kayak single Huisi ini atau lebih edgy lagi ya yang stars. Karena dari media Korea itu bilang mereka bakal memadukan pop elektronik dengan sentuhan ritme Latin yang catchy. Jadi tetap energik, terus penuh percaya diri tentunya, dan pastinya bakal nunjukin warna khas dari Kiss of Life selama ini yang selalu dicintai, disukai sama fansnya. Dan belum ada tanggal rilisnya ya, ataupun teaser resmi yang diumumin. Tapi satu yang pasti, bulan Agustus bakal makin ramai dengan comeback mereka. Jadi siap-siap bakal harus dimasukin playlist ya, ya All Stars. Dan kali ini yang udah pasti siap dimasukin playlist adalah requestan-requestan dari kamu. Jadi buat kamu yang masih belum drop playlistnya, langsung aja kasih tahu Baby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Di Instagram juga bisa banget, langsung aja cek instastory kita di @djfmsurabaya. Di WhatsApp ada si Fabian. Hai Fabian, selamat malam. Semoga DJ Fabi diberikan rezeki yang berlimpah dan rezekinya dimurahkan. Amin. Terima kasih banyak loh ya doanya. Dan hari ini dia request lagu dari Lisa Rafim, Eilid sama Kids E, All Stars, yang Iconic by Mystic. Ini juga kolaborasi yang spesial banget, ngegebrak banget lagunya. Buat malam hari ini bakal aku puterin, jadi tungguin aja. Ada Kanara juga yang menyapa aku hari ini dan bilang anim musim semi tahun ini udah mau tamat dan bakal masuk di season musim panas, dan 2 minggu lagi bakal banyak opening dan ending baru. Jadi siap-siap ya Feb katanya. Oke deh, siap, aku bakalan siap juga pasti muterin requestan dari Kak Nara yang selalu update banget ya. Dan hari ini requestannya mau dengerin Konomi Suzuki yang Recollect. Terus ada juga Aki yang menyapa aku hari ini, request lagunya NH yang Will Be Fine dengan gebrakan era barunya NH pun kali ini yang diajak sama Jay ya sebagai ketua gengnya. Jadi berasa semakin tampan rupawan gitu kan ya mereka yang stars. Ada juga dari si siapa nih, Bestie kita mau dengerin lagu terbaru dari BE:FIRST yang Missing. Terus ada juga dari Asuna hari ini request lagu dari Shin Sakura yang Night Running. Ada juga dari siapa nih, ada Akari yang menyapa aku hari ini, request lagu dari Eroi. Terus ada Mas Randy juga yang menyapa aku hari ini, request lagu Ichiban ya Fab. Boleh ditungguin aja ya. Dan Mas Farhan tentunya khusus malam hari ini request lagu dari Karin Asaka yang baru, judulnya Dress Code. Dan ada si Fahmi yang menyapa aku. Hai Fahmi, selamat malam. Mau dengerin lagunya 80s, Adrenaline tentunya. Buat semangat ya hari ini. Terus katanya sukses buat teman-temannya semuanya. Semangat kerja keras terus. Dan dengerin lagu yang luar biasa ini, emang keren abis katanya. Oke, satu-satu bakal Vivi masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Masih bareng sama Feby di 104.8 di JFM Surabaya. Buat kamu yang masih belum drop playlist hari Senin ini, langsung aja cek Instagram kita di @djfm Surabaya. Cekinya Insta Story terbaru ya, youngsters. Ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea J-pop favorit kamu yang relate banget pokoknya sama malam hari ini. Mood kamu kayak gimana? Kasih tahu Feby lewat lagu Jepang Korea favorit kamu. Kayak dua bestie hari ini yang samaan request lagu dari Beavers yang Missing karena berhasil ngerilis single ke-10 mereka, alias ini adalah single terbaru ya, Youngsters, dan diproduseri sama Judas Blue. Dan lanjut ada juga dari Natuk 6 setempat yang masih juga mau dengerin lagunya Comet and Gold-nya Fujikaze. Terus ada juga si Tama, seperti biasa lagu 3XL Number I jadi favoritnya ya. Ada juga dari Yauzi sama 8 Tema mau dengerin lagu King and Prince yang teater. Kalau si Yusuke sama Juda mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Lonesome Rabbit ya, stars. Kita lanjut, ada juga dari Only mau dengerin lagunya Trejo yang Slow Motion katanya. Siap deh. Ada juga dari Non 30320 mau dengerin lagunya Reiko yang Check ya, star. Siap. Dari King and Prince, dari Reiko, Number I, Sakurazaka, terus Fujikaze, ada juga dari Beaver, satu-satu semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi kamu juga jangan kemana-mana ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Kalau masih mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-888-0948.

Udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jika Flash입니다.
2: Masih di Tunnel Sofibi di 94,8 di JFF Surabaya. Yes, lagi rame banget yang stars karena anime Captain Tsubasa, tahu kan ya. Ini jadi nyata di Piala Dunia 2026. Yang satu ini seru banget karena pertandingan Jepang lawan Brazil di Piala Dunia tahun ini bikin banyak fans langsung nostalgia ya sama anime legend Captain Tsubasa, yang stars karena setelah Jepang lolos sebagai runner-up di grup F, mereka resmi bakal berhadapan dengan Brazil yang menjadi juara di grup C, Youngsters. Begitu jadwal pertandingan diumumin, semua media sosial langsung dipenuhi sama sorotan potongan berbagai adegan dari episode terakhir Captain Tsubasa Road to 2002 yang juga menampilkan duel Jepang melawan Brazil. Banyak yang bilang seperti di anime ya, Youngsters, akhirnya jadi kenyataan. Di ceritanya, Tsubasa ini harus menghadapi tim Brazil yang dipimpin sama si Carlos Santana, karakter yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Sekarang setelah puluhan tahun setelah anime itu ya, Youngsters, tayang, duel Jepang versus Brazil benar-benar terjadi di panggung Piala Dunia. Gak heran kalau banyak banget fans yang nyebut ini sebagai momen anime meets reality ya. Kalau menurut kamu gimana, Youngsters? Jepang bisa bikin kejutan gak nih buat kelawan Brazil tahun ini? Atau kamu tetap menjago IN Brazil?

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yoo!

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Chiqui clase, sitio comida.
1: Kalau ngomongin tentang olahraga gitu kan ya, yang populer di Jepang itu bukan cuman olahraga sepak bolanya aja ya, Stars. Atau kamu langsung kepikiran olahraga khas dari Jepang adalah sumo. Padahal ada satu ajang olahraga sekolah yang gengsinya luar biasa besarnya. Namanya Koshien Young Stars. Ini adalah turnamen baseball tingkat SMA yang selalu dinanti-nanti, yang paling bergengsi di Jepang dan udah ada dari tahun 1915. Dan setiap musim panas, tim-tim terbaik dari seluruh prefektur berjuang buat bisa tampil di Stadion Koshien Young Stars yang dianggap sebagai panggung utama impian semua para pelajar yang duduk di bangku SMA tentunya. Dan yang bikin spesial, olahraga ini bukan cuma tentang menang atau kalah, tapi selama turnamen berlangsung, jutaan orang di seluruh Jepang juga ikut nonton lewat televisi. Alumni datang, bahkan banyak juga keluarga yang sengaja meluangkan waktu buat menyaksikan pertandingan ini bersama-sama. Dan jadi suasananya itu kayak berasa olahraga nasional gitu ya, Stars. Padahal ini tingkat sekolah yang tentunya di tingkat nasional juga karena di semua prefektur. Cuman berasa kayak turnamen yang wah, ini benar-benar ditunggu-tunggu sih. Ada satu tradisi yang paling menyentuh adalah ketika sebuah tim harus tersingkir dari turnamen itu, para pemain sering banget buat mengambil segenggam tanah dari lapangan stadion lalu menyimpan di dalam kantong kecil sebagai kenang-kenangan. Bukan sekedar ngebawa pulang tanahnya ya, tapi sebagai simbol perjuangan yang mereka lakukan, kerja keras dan mimpi yang pernah mereka perjuangkan di lapangan itu. Lewat tradisi ini juga ngajarin ya, kalau setiap usaha meskipun belum berakhir dengan kemenangan, tetap layak dikenang, dihargai. Karena bagi mereka bisa tuh main di Koshien aja udah jadi pencapaian yang luar biasa, bisa membanggakan. Jadi urusan kalah menang ya udahlah, yang penting target utamanya adalah bisa main di stadion utama itu. Jadi gak heran ya kalau banyak banget pemain baseball profesional Jepang yang mulai perjalanan mereka dari turnamen Koshien. Ajang ini juga bukan cuma melahirkan atlet-atlet hebat, tapi ngebentuk nih karakter, sportivitas dan semangat pantang menyerah dari usia di sekolah. Kalau kamu, menurut kamu Youngsters, tradisi yang ngambil segenggam tanah itu tadi setelah pertandingan, menurut kamu relate banget gak sih? Bukan tentang ngebawa pulang kemenangan aja, tapi ngebawa pulang tuh kenangan dan pelajaran dari perjuangan yang kamu lakuin selama ini.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Gak kerasa ya Yelstar, sebentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Makasih Yelstar udah seru-seruan di cerita malam hari ini. Belajar banyak hal ya, tentang usaha, tentang sekecil apapun yang kita udah lakukan itu tetap punya arti dan layak buat dibanggakan Yelstar. Makasih udah bertahan sejauh ini. Tetap semangat untuk jalani hari esok. Jumpa lagi Yelstar besok di program dan jam yang sama di JK Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. On the run, kemau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

0: Pastiin bakal ke Indonesia nih ya Stars, buat ngejalanin laga pramusim lawan klub besar juga, yaitu Chelsea. Pertandingan ini sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tanggal 8 Agustus 2026 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Gila sih, ini bakal jadi pertandingan bersejarah banget gak sih ya Stars? Secara dua klub besar Eropa gitu loh ya, tandingnya di lapangan Indonesia. Semoga lancar tanpa ada kendala apapun deh ya pertandingannya nanti, biar gak malu kita.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih? Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

0: Halo, gue Sopriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really? On DJ Ambe.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
1: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
1: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan

Pada kali ini aku ingin membahas nih hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi, yang bisa dimulai dari kehidupan kecil, dari kayak menghemat air, seperti untuk keran air jika tidak digunakan, atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya Presiden

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh, Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Kalau ngaku youngsters, follow dong at DJ FM Surabaya. Follow, follow, follow, follow, follow.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: Nine Four Point Eight di JFM di Ultimate Yell Stars Radio. Selamat pagi Yell Stars. Good morning, good morning, good morning. Hey. Dan di tanggal 30 Juni 2026 ini udah akhir bulan banget ya yang Stars ya. Kita bakal seru-seruan bareng selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Dewi bakal kasih lagu-lagu mantap buat kamu di pagi hari ini yang Stars. Lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020. So kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini yang bisa bikin mood kamu tuh jadi bagus, yang yang jadi mood boosternya kamu, yang bikin kamu itu semangat kerja, yang bikin kamu tuh semangat berkegiatan, langsung aja kasih tahu ya. Tapi selain nanti Dibi bakal bacain lagu-lagu rekomendasi dari kamu, Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat. Pertanyaannya seputar apa di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini? Tungguin aja yang Stars, karena aku nanti juga bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita ya. Dan selain itu juga nanti di akhir penutup The Morning Crew bakal ada back to back song di jam 8 menuju ke jam 9 yang Stars. Ada dua musisi yang Dibi battlein di pagi hari ini. Musisi Indonesia, cowok-cowok yang lagi sama-sama mau ngeluarin single baru. Waduh. Jadi sebelum nanti singlenya muncul di DJFM Surabaya, gimana kalau nanti dua lagu dari mereka kita battlein aja di back to back song ya. Kira-kira dari dua musisi nanti yang mana yang jadi favoritnya kamu, kalau bisa vote aja. Jadi karena kita hari ini lebih banyak berkomunikasi ya, jadi kamu boleh langsung aja save nomor WhatsApp kita. Jangan lupa juga follow social media kita di @djfmsurabaya. Karena rekomendasi lagu dari kamu, terus jawab pertanyaan tebak cepat, sampai nanti voting back to back song, semuanya bisa kamu lakuin lewat WA ataupun juga lewat DM. Buat kamu yang ada di luar kota Surabaya, mau ngedengerin DJFM 24 jam non-stop, tenang aja, kamu bisa dengerin lewat streaming website kita ya, di www.djfm.co.id, atau download aja aplikasi namanya On Ears, available on App Store and Play Store. Sekarang ketemuan dulu untuk pembuka di The Morning Crew pagi hari ini. Ketemuan sama perempuan yang bentar lagi katanya mau nikah nih yang Stars. Kita doain aja semoga persiapan pernikahannya lancar ya. This is Taylor Swift. We are never ever getting back together.

0: masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
3: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
4: nikmat!
3: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang!
5: Young Medal Youngsters Youngstreet Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Kamu lagi dengerin The Morning Crew. Barengan sama Dibi di sini yang start sampai nanti jam 9 pagi. Dan barusan aja mau dengerin satu single coming from Michael Bublé, Haven't Met You Yet, yang dimana musisi satu ini juga sebagai salah satu line up pembuka Piala Dunia 2026 ya, yang stars ya. Dan keseruannya emang luar biasa banget Piala Dunia, walaupun ada pro kontra dan juga ada banyak banget hal-hal yang mungkin kontroversi gitu ya. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa penonton dari Piala Dunia 2026 ini benar-benar meningkat tajam, meningkat drastis daripada tahun sebelumnya yang stars, yang berlangsung di Arab Saudi itu ya. Dan tahun ini emang benar-benar gila banget, karena tahun ini adalah tahun terakhir para pemain-pemain senior ya, seperti Messi, si Ronaldo gitu. Jadi pasti buat fans-fansnya mereka gitu, sebelum nanti momen itu udah gak ada lagi, Piala Dunia tahun-tahun berikutnya gak ada lagi, jadi tahun ini pasti akan mereka manfaatkan untuk nonton performance dari masing-masing idola mereka, baik itu Messi ataupun juga Ronaldo. Dan Messi juga walaupun udah gak muda lagi, keren banget sih ya, dia tetap bisa cetak gol sebanyak itu yang stars untuk Argentina. Keren. Keren banget gitu kan. Nah, yang gak kalah keren adalah kamu yang masih bisa bertahan, yang masih bisa makan enak di tanggal 30 gitu kan. Jadi ini udah akhir bulan banget. Jadi kalau misalkan kamu masih punya uang jajan yang banyak ya yang stars, di bisnis saranin yang namanya berbagi itu mendatangkan rezeki yang lain. Jadi kalau misalkan uang jajan kamu masih banyak ya, tabungan kamu masih ada, tabungan tuh maksudnya memang tabungan untuk hari-hari ya, bukan tabungan untuk arjen gitu, bukan, tabungan untuk hari-hari yang memang kamu set untuk makan, yang kamu set untuk nongkrong masih banyak. Kalau misalkan nih kamu lihat teman kamu tuh kayaknya udah mulai gigit jari nih di tanggal 30, jangan lupa ya ditraktir tipis-tipis lah yang stars, kasihan banget tuh. Atau mungkin nih buat kamu anak kos yang udah masuk ke tanggal 30, udah mulai gak bisa lagi minta kiriman dari orang tua, saran aku hari ini silahkan bawa bekal ya yang stars ya. Terus bawa tumbler juga. Jadi kalau misalkan kamu lagi magang, anak kuliahan, atau kamu yang lagi ke kantor, jangan lupa tumblernya nanti diisi aja di kantor kamu ya. Jadi lumayan, hemat air di kos-kosan, hemat air di rumah yang stars. Jadi buat kamu yang sekarang ini juga mungkin lagi galau banget nih, aku boleh gak sih Dip, hari ini tanggal 30 walaupun hari Selasa, tapi ada mood yang kayak gini nih, boleh gak ketika belum berangkat kerja tapi udah males gitu buat berangkat, jadi masih rebahan aja di kasur, tapi mood gak mau berangkatnya itu kuat banget gitu, boleh gak gitu? Boleh juga sih, tapi perlu diinget-inget deh, terutama buat kamu yang bayarannya adalah harian ya, kayaknya memang harus berangkat nih sayangnya. Jadi di bis kalian di jam 6:30 ini mau bangunin kamu. Ayo bangun nih yang stars, udah jam 6:30. Waktunya kamu membuka mata, waktunya kamu untuk membuka telinga, dan waktunya kamu untuk siap-siap berangkat ke lokasi tujuan ya. Biar apa? Biar gak telat sayang. Apalagi nih hari Selasa, kayak masih awal-awal minggu banget nih, mungkin jalanan masih macet juga gitu kan. Jadi siap-siap aja mulai dari sekarang. Jangan lupa sarapan dulu, lumayan ya kan. Kalau misalkan ada sisa-sisa makanan semalam, masih bisa diangetin lagi buat sarapan. Jadi nanti di kantor tinggal makan siang aja, udah gak perlu craving di kantor pengen apa. Biar gak jajan banyak-banyak nih, uang di hemat-hemat buat beli bensin mahal. Oke, nah sekalian di video juga mau ngajakin kamu buat yang mau kasih rekomendasi lagu di pagi hari ini, boleh banget ya, langsung aja kasih rekomendasi lagu favorit kamu, lagu-lagu dari tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020. Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita, oke? Di @djfmsorabaya. Bentar lagi banget aku bakal bacain satu-satu yang udah gabungan lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM. Tapi ketemuan dulu sama satu single kolaborasi dari Yofi Widianto dan juga Rai Astanino alias Ran.

0: aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

Karena kamu adalah segalanya buat aku ya Stars. Berarti ini adalah waktunya aku bacain dulu rekomendasi lagu dari kamu. Dan aku siap puterin lagu rekomendasi kamu. Biar kamu makin semangat, biar kamu makin happy, biar kamu siap menjalani hari. Kita mulai dulu yang ada di WhatsApp kita yang Stars. Ada dari Kak Kiftia yang ada di Prigen, Jawa Timur. Pagi Kak Dibi, selamat pagi. Lagi pengen dengerin lagunya David Guetta barengan sama Sia yang Beautiful People. Selamat siaran aja untuk Kak Dibi. Makasih Kak Kiftia Prigen. Siap deh Kak Kiftia, ditunggu lagunya bentar lagi banget bakal Dibi puterin ya. Dan semoga lancar kegiatan dan aktivitasnya Kak Kiftia pagi hari ini. So ini mudah-mudahan lagu yang bikin Kak Kiftia semangat untuk menjalani hari ya. Terus lanjut, aku mau sapa ada Kakak Chandra yang udah gabungan. Pagi Kak Dibi, mau request lagu Tertinggalnya Peter Pan dong. Aku lagi meler flu. Sehat-sehat warga-wargi. Nah kan ini juga lagi musim flu batuk juga ya yang Star saya. Jadi jaga kesehatan buat kamu, buat Kak Chandra juga. Semoga sehat-sehat, semoga cepat pulih ya. Semoga bisa beraktivitas normal, tidak terganggu dengan yang namanya flu dan juga meler-melernya itu ya. Jangan lupa minum obat, minum vitamin kalau udah sembuh. Terus makan yang teratur. Dan ini juga penting banget, minum yang anget-anget ya, biar flu-nya ini cepat berlalu ya yang Stars ya. Ditunggu lagunya, nanti kalau lagunya ada bakal Dibi puterin. Kalau lagunya belum ada di playlistnya Dibi, boleh tukar sama lagu yang lain, oke? Selamat pagi juga buat Kakak Aisyah yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Good morning Kak Dibi. Selamat pagi Kakak Aisyah. Mau dong Kak Dib diputerin lagunya dari Ardito Pramono. Yang apa aja deh, boleh pokoknya yang mantep banget buat pagi hari ini. Ditunggu lagunya ya dari Ardito Pramono. Lagunya Ardito Pramono sih banyak banget ya. Coba Dibi cek. Tuh ada banyak banget. Yang mana nih? Yang happy-happy aja kali ya lagunya ya. Waking Up Together With You boleh nih kayaknya nih ya. Oke, ditunggu lagunya nanti bakal Dibi puterin ya buat Kakak Aisyah. Buat yang belum gabungan bareng sama Dibi, baik itu lewat WhatsApp atau juga lewat DM di Instagram. Yuk, merapat sekarang juga yang Stars lewat WhatsApp kita atau juga lewat DM di Instagram. Dibi sih belum ngecek ya yang ada di Instagram ya. Nanti Dibi bakal cek apakah udah ada rekomendasi lagu dari kamu yang udah masuk lewat DM Instagram kita, oke? Dan waktunya Dibi buat puterin lagu rekomendasi dari kamu nih yang Stars. Yaitu lagu rekomendasi dari Kak Kiftia yang ada di Prigen. Satu single kolaborasi dari David Guetta dan juga Sia, Beautiful People.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: 94,8 JFM Yaminet Youngsters Radio.

satu single dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You. Lagu yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel buat aku puterin pagi hari ini ya. Udah nih, semoga bahagianya makin kerasa karena bangunnya barengan sama kamu. Maksudnya adalah barengan sama kamu tuh lagu dari Ardito Pramono ini gitu loh ya, stars, ya kan. Nah terus abis gitu, aku mau update nih untuk lagu rekomendasinya Kakak Chandra yang masa lalu tertinggalnya Peter Pan. Ini masih belum ada di playlistnya DB untuk pagi hari ini. Jadi kira-kira mau tuker sama lagu yang mana nih? Kalau lihat langkahku ada punyanya Noah. Nah coba aku cek ya, kalau ada nanti kita langsung gaskan aja. Lihat langkahku Noah. Oke coba ya aku cek ya. Noah, lihat langkahku. Oke, nanti kalau ada kita langsung puterin ya. Sambil Dibi ngecek lagu dari Kak Chandra, sambil aku puterin dulu. Bacain lagi rekomendasi lagu yang udah masuk nih dari Mas Rishad. Selamat pagi Mas Rishad. Buat pagi hari ini mau dong Dib diputerin lagu lamanya Leto. Boleh gak dari album Leto, Leto Logika? Weh, Lubang di Hati. Ini lagunya lama banget nih. Boleh ya diputerin ya kalau ada, boleh. Udah aku cek nih lagunya dan kebetulan ada di playlistnya di buat pagi hari ini ya. Terus juga ada yang udah gabungan, ada Mas Tio yang juga udah kasih rekomendasi lagu nih. Mau diputerin lagu dari si siapa ini lagunya? Bling. Oh my god. Lagunya Bling Deep. Ini lagi naik-naiknya banget gak sih mereka bertiga ini? Ya betul sekali. Sebenarnya kalau Bling itu personilnya banyak ya. Ada Sivia, ada Ivy, ada Agatha. Abis gitu ada siapa namanya? Sila. Dan ada si Feby Rastanti. Sebenarnya banyak. Cuman kalau yang mereka lagi naik itu sekarang ini, emang mereka sahabatnya udah lama juga gitu ya. Mau diputerin yang apa nih? Bahagia Setengah Mati, Heartbeat, Seindah Biasa. Mau diputerin lagu yang mana dari Bling? Kalau udah kasih tahu, kalau udah tahu mau lagu yang mana, nanti Dibi bakal puterin ya lagunya ya. Oke deh. Nih buat yang Tanpa Kamu, nih Bahagia Setengah Mati Tanpa Kamu. Banyak lagu dari Bling ya. Love You Kamu. Oke deh yang stars, ditunggu lagu rekomendasi dari kamu satu-satu bakal Dibi puterin. Sekarang temuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad. Lagu lamanya Leto, Lubang di Hati.